0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel. Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras, gemes.
11: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
12: Soyami gelas,
9: we love it so much.
14: 90,7 Fortune FFM.

Selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Ini kelihatannya sudah siang kan. Mataharinya sangat cerah ya. Oke, kita lanjut lagi ya Surah Fortuna. Tadi juga nih yang di Facebook. Selamat pagi juga ya yang udah komen-komen, yang udah miss call juga. Selamat pagi semuanya. Oke, kita lihat dulu. Dari siapa ini ya? Bang John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pemilik Radio Fortuna, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Bastian. Apakah ada lowongan untuk nyanyi di Radio Fortuna? Untuk nyanyi di Radio Fortuna nanti di jam 11 sampai jam 1 untuk di acara Domisol ya. Dan juga dari Rahmat Irawan, Fortuna mantap digenjreng terus. Warawiri Fortuna pokoknya mantap digenjreng. Dari Mama Nurul juga nih, Assalamualaikum warawiri, genjreng. Selamat pagi semua fans Fortuna, selamat beraktivitas, kita selalu sehat, terus cari cuan. Ya dong, kalau cari cuan tuh harus tetap sehat ya. Oke, kita lanjut lagi. Niat menikmati liburan pagi dengan berenang di pantai Karangnaya, Sukabumi berujung petaka. Seorang pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahmad Nadif Adila, umur 21 tahun, dilaporkan hilang setelah terseret ombak besar ke tengah laut pada Senin, 17 Agustus 2026. Korban datang bersama tiga rekannya sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, korban terseret ombak saat berenang. Jadi gak lama dari 1 jam setengah. Ya, musibah itu emang benar-benar gak tahu ya. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dengan menyisir perairan dan bibir pantai. Sejumlah peralatan turut dikerahkan, termasuk perahu LCR Aqua A hingga drone pemantau udara. Basarnas mengingatkan wisatawan untuk selalu waspada terhadap gelombang dan arus kuat di kawasan pantai selatan Jawa Barat. Keselamatan harus menjadi prioritas ya. Iya betul. Jangan karena adu adrenalin ya kita jadi menyempelekan gitu ya. Padahal kan kejadian gak ada yang tahu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang di Facebooknya juga. Tadi nih yang udah nelpon-nelpon juga ya. Halo, selamat pagi buat Kakak Yati Bali, Kang AM ya, Kang Amar Service juga, buat Kang Herlan juga, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Oke, kita lihat dari yang terbarunya nih. Dari Mas Irul. Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Olivia Senja juga. Halo Teh Olip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjreng Ai. Pagi Neng Sulis. Kalau beres hadir di Genjreng Ai. Korban Pinadas juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjreng Ai. Bunga Melur hadir. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat pagi Teh Sulis. Terima kasih. Berita kemarin juga nih warawiri. Hadir tamu Rebensi di. Selamat pagi Mbak Sulis Sing Ai. Salam sehat dan juga bahagia. Terima kasih. Asok Jog juga Genjreng Ai. Genjreng juga ya. Oke, aku punya lagunya nih dari DJ Kayak Mata di Hutan. Genjreng.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food
15: 90,7 Fortune FFM.
16: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
17: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
18: wah, bagus banget.
17: Kayak gitu.
16: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
17: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
16: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
17: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
19: Oh,
0: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
19: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
19: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, Surah Fortuna masih di acara Warwiri bareng Sulis. Ya, gak kerasa nih, sekitar 40 menit lagi sudah berlalu. Oke, langsung aja nih kita dari Sukabumi Today. Tawuran berdarah yang diduga melibatkan dua kelompok geng motor terjadi di kawasan Jalan Raya Sukaraja hingga Jalan MH Holil, Kampung Inggris, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 4. Berdasarkan keterangan polisi, bentrokan diduga melibatkan kelompok All Star dan Never Die. Peristiwa bermula di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukaraja sebelum berlanjut hingga kawasan Kampung Inggris. Di tengah bentrokan tersebut, dua warga sipil bernama Dodis Johansyah, umur 33 tahun, dan Dasep Buhari, umur 32 tahun, yang melintas untuk pulang ke rumah justru menjadi korban. Dodis yang berprofesi sebagai supir truk tangki Pertamina, saat itu baru dijemput rekannya di sekitar lokasi. Keduanya diduga menjadi sasaran serangan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka serius di bagian kepala, lengan, dan kaki. Saat ini kedua korban masih menjalani perawatan intensif di RS Hermina Sukabumi. Kanit Reskrim Polsek Sukaraja AKP Hendri Gunawan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan para saksi serta mengumpulkan informasi di sekitar terlokasi kejadian untuk mengungkap para pelaku yang terlibat ya. Dan juga tentunya polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan terhadap kasus tersebut ya. Nah, seperti itu ya Surah Fortuna, jadi merugikan. Padahal orang itu tidak ikut-ikutan ya, tapi menjadi korban. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ke Facebooknya. Terima kasih banyak ya yang udah like-like dan juga udah komen-komen. Nih dari Kak Ateng-Ateng, Warawiri Fortuna FM Genjeng. Oh ya, assalamualaikum, selamat pagi Neng Sulis yang makin cantik. Gimana kabarnya, sehat baru kelihatan ya. Kang Ateng Duren gede hadir, nyimak selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca di sini cerah banget dan terima kasih Genjeng. Jarang kelihatan sekali siarannya 8 jam ya. Ami Ani, Warawiri Radio Fortuna FM Genjreng A. Assalamualaikum Neng Sulis, selamat pagi, selamat tugas sampai tuntas, semoga saya selalu Genjreng A. Rika Supri Lovers juga nih, Warawiri Fortuna FM Genjreng A, hadir kau ngabsen kawasan parkur, salam Genjreng buat pejuang receh, semoga laris manis juga buat kawan-kawan kiwin-kiwin seetas itu setahun. Selamat pagi, selamat buat sobat Amyar. Ucapannya buat Teh Sulis, selamat pagi, selamat siaran Genjreng. Aduh si tahu si tahun ya. Ada-ada aja ya komennya. Boleh nih yang di WhatsApp-nya juga mungkin ya, atau yang tadi nih yang miss call juga. Halo, selamat pagi semuanya. Oke. Karena yang komennya masih sedikit, kita langsung baca berita lagi aja ya. Nah, pertandingan sepak bola antar desa dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi berakhir ricuh pada Selasa sore 11 Agustus 2026. Keributan terjadi setelah laga desa Ciwalat melawan desa Bantarsari berakhir imbang 0-0 ya, hingga waktu normal. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan adu penalti yang kembali berakhir imbang 7-7 juga ya. Panitia akhirnya menentukan pemenang melalui toss coin, namun keputusan tersebut justru memicu keributan setelah kedua kubu diduga sama-sama mengklaim memenangkan toss coin hingga terjadi reaksi dari para pendukung di sekitar lapangan. Aduh, niatnya memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, tapi berujung ricuh ya. Aduh, kenapa nih, ada-ada saja ya. Kata yang komen, katanya suka bumi, bukan, suka ribut, iya katanya. Aduh, rakyat ribut, DPR ribut, netizen ribut, merdeka apanya katanya. Aduh, netizen ya ada-ada aja. Oke, langsung aja kita lagu dari Bintang Kehidupan, Ginjeng.

kerasa ya sudah Fortuna, sudah pukul 8.42, 18 menit lagi acara Warawiri akan berakhir dan juga akan ada acara Femide dan keluarga. Terima kasih banyak nih yang udah like-like dan juga komen-komen, kita bacain kali ya. Wow, ada 30 orang nih yang komen. Terima kasih banyak ya buat Kak Tumir Idawati juga, pagi juga ya. Terima kasih banyak yang udah like nih buat Kak Tumir Idawati, Puji Arek Kulon Kulon, Maria, Amih Ani, Supri Lover, Santu Ketut, Susilawati Aira, Asok Jok, Miss Krukiah Rapono, Dewi Sulastri, Acang Hasan, Kang Ejang Altia Ujang, Korban Binahdas, Fanny Supendi Air, Gusti Gede Loka Biantara, Bazra RM, apa ini bahasa Jepang, Olivia Senja, Mas Iro, Randi Wangge, Ade Sue, Jang Geunsuk, Reni Jamal, Hadi Suhadi, Yusuf Hender, Amiruddin, Mah Putri, Rans Baziran, Pegi Pegi Kusmawati, Yusuf Abi, Bendahari, Caung Cakhar, Renak Roshid, Abahna Kamil, Mama Fonti, Temian Virgo, Esperanza Cinta, Dede Suryana, Regi, Dumayanti, Sukabumi, Nana, dan juga terima kasih banyak Data Flop ya, Berarti Kembaran, Diwanti Lelawati, Ada Sue, Jang Geunsuk, Deni Akbar, Mangkolei, Meliandri, dan juga Fitriah Fitri ya. Dan juga di WhatsApp-nya nih, terima kasih buat Mamah Nurul ya, dan juga Teh Meliandri, Rahmat Irawan juga, dan juga Bang John juga ya, Mama Indah juga, terima kasih banyak. Dan juga udah miss call nih ya, buat Tahyati Bali, Aim Baros, Amas Servis, Kang Herlan, Mahnini, Waaong, Kang Rudi, Ada Duit, Kang Rudi, Kang Herlan, dan juga Mahnini. Terima kasih banyak ya yang udah miss call, yang udah komen maupun yang like ya. Baik, saya Sulistia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng.

0: jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
0: dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana

Energy FM Super Mix. Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Formula FM.

0: dibanjarkan langsung dari Jalan Mangga Satu nomor 20 Kota Kita Tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi semuanya ya. Semoga kabar baik, tidak kurang satu apapun juga, sehat selalu setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini terbit siar 19 Agustus 2026. Saya Dian Gawati
1: dan saya Sulistia.
0: Selamat siang buat semuanya dan sehat selalu ya. Kita akan berikan tembang perdana untuk semuanya.

0: nilai berumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, hari ini kita lanjutkan ya. Tema kita hari ini adalah sangat bagus sekali untuk Anda ibu rumah tangga, karena memang temanya hari ini adalah karakter orang tua ya. Karakter orang tua seringkali menjadi cermin yang diwariskan kepada anak-anaknya ya. Ibu rumah tangga, di sini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, akan mulai ya. Di sini keberbedaan telah dirumuskan bahwa memang pengaruh orang tua serta pembawaan dan keturunan terhadap perbedaannya anak itu sangat luar biasa. Jadi kalau orang tuanya begitu, anaknya harus, anaknya juga akan meniru kelakuan orang tuanya. Berumah tangga secara abstrak, kepribadian telah dirumuskan para psikologi melalui sejumlah pengertian. Ada psikolog menekankan kepribadian dengan temperamental atau temperamen sebagai inti kepribadian. Pada bagian ini akan membahas tentang peran kekuatan-kekuatan yang membentuk kepribadian seseorang sepanjang hidupnya yang diwariskan kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, bagaimana peran pembawaan dan lingkungan yang mampu meningkatkan, menghancurkan atau mengubah kontinuitas ya kepribadian sepanjang kehidupan, dan memungkinkan kepribadian individu itu selanjutnya mempengaruhi perjalanan kehidupan sendiri, termasuk diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, ibu rumah tangga, temperamen merupakan kecenderungan umum untuk merespon dan menangani peristiwa-peristiwa lingkungan dengan cara tertentu. Setiap anak memiliki temperamen yang unik dan khas sejak lahir. Ini ditunjukkan misalnya pada adanya sejumlah anak yang tampak bersikap tenang dan cenderung pemalu, namun anak lainnya lebih aktif dan bersemangat. Para peneliti telah mendefinisikan berbagai gaya temperamen yang muncul pada usia dini dan relatif bertahan lama, meliputi tingkat aktivitas secara umum, penyesuaian kegigihan, kecenderungan suka berpetualang, peramah, pemalu dan menakut, ya penakut, pendiam, pemarah dan sulit konsentrasi. Sebagian besar psikolog juga meyakini bahwa perbedaan-perbedaan temperamental tersebut berbasis biologis dan genetik dari keturunan kedua orang tuanya. Dia mau pemalu, mau baik, mau tidak, itu tergantung dari orang tua yang mewariskannya kepada anak-anaknya dengan tanpa disengaja.
1: Ya, dan juga nih, Kak Fatuna, sifat anak memang sangat dipengaruhi oleh orang tua karena ayah dan ibu adalah contoh pertama bagi mereka. Namun, sifat anak tidak sepenuhnya bergantung pada orang tua saja, karena lingkungan, pergaulan, dan pilihan diri sendiri juga ikut membentuk kepribadian mereka. Ya, jadi kalau udah besar, berarti dia lebih tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Ya, dan juga nih, mungkin karena pergaulan atau juga karena lingkungannya. Ya, bisa jadi karena teman-temannya. Ya, apalagi kalau masih usia dini ya atau masih kecil, itu pasti kebawa ya, gimana yang lebih tua seperti itu. Misalkan ada seorang anak terus bermain dengan yang umurnya 17 tahun, 18 tahun, nah dia pasti ngikutin yang lebih tua ya. Pengaruh orang tua pada anak juga nih menurut kebiasaan. Anak-anak melihat dan meniru cara orang tua berbicara, bersikap dan juga marah. Jadi kalau orang tuanya sering marah fisik, nah anak juga pasti ikutan marah-marah fisik ya, marah bicara atau karena omongan pedas, nah anak juga pasti seperti itu. Dan juga nih pola asuh, cara orang tua mendidik menentukan apakah anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri atau penakut. Ya, itu sudah Fortuna.

0: Baiklah, berumah tangga dan calon berumah tangga, terkait tema kita hari ini,
1: ya,
0: kami juga meminta Anda untuk bisa komen ya, untuk mencerdaskan pengingatan Anda mungkin tentang masa lalu. Sebagai orang tua, sudahkah kita baik terhadap anak-anak kita hingga mereka menjadi orang-orang yang sangat santun dan elegan ya. Baik, berumah tangga dan ibu rumah tangga tercinta, faktor temperamen seringkali mempengaruhi kepribadian atau keterlibatan dan respon dalam aktivitas pembelajaran anak-anak kita. Nah, dalam hal ini siswi ataupun anak-anak kita harus memang dari rumah pun diberikan peringatan dan pembelajaran agar mereka juga taat kepada guru-gurunya dan santun kepada yang lebih tua. Rumah tangga. Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode libera, yaitu studi kepustakaan. Metode ini juga membahas tentang hal yang sangat berguna. Nah, pembahasan pengaruh orang tua terhadap kepribadian anak. Beberapa hal yang dari orang tua yang dapat mempengaruhi terhadap kepribadian anak yaitu meliputi kelekatan pola asuh dan pemberian perlakuan yang tidak tepat kepada anaknya. Kemudian banyak orang tua ya di sini dan anggota keluarga yang penting, kerabat seperti kakek, nenek, saudara lebih tua berinteraksi penuh kasih sayang dengan seorang bayi. Mereka secara konsisten memenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya bayi tersebut. Pada saat hal-hal tersebut dilakukan, maka tersebut terbentuklah ikatan emosional yang kuat antara bayi dan pengasuhnya yang disebut sebagai kelekatan. Kemudian ibu rumah tangga, kelekatan dengan orang tua ataupun pengasuh lainnya tetap dipandang penting. Bahkan selama masa remaja, anak-anak yang bangga penting dan berharga hubungan mereka dengan orang tuanya dan anggota keluarganya. Meskipun pada saat remaja mereka seringkali berselisih dengan orang tuanya, para remaja tersebut cenderung mengalami justru dalam konteks hubungan anak dengan orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Nah, ibu rumah tangga, pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan sesuatu keluarga atau komunitas dalam hal ini memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dan peran orang tua dalam mengasuh anak-anak tanpa dalam mendidik, merawat, melindungi dan mengarahkan anaknya dalam setiap tahap perkembangan untuk bisa di masa berikutnya. Pengaruh anak merupakan pekerjaan utama orang tua. Orang tua adalah cerminan yang mampu ditinjau dan ditiru ibu rumah tangga. Wajib dilaksanakan orang tua. Apabila pengaruh anak pada pemilih belum mampu dipenuhi secara baik dan benar, maka akan memunculkan perkara konflik, baik juga dari anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tua juga terhadap lingkungannya. Setiap pola pengasuhan yang diberikan orang tua pada anaknya wajib menaruh rasa nyaman, namun pula mesti diperkuat menggunakan batasan kebiasaan yang menghindarkan anak dari batasan yang tadi. Sejatinya bukan bermaksud menciptakan anak terkekang, tetapi justru menciptakan anak merasa terlindungi dan mengenal sesuatu yang positif dan negatif. Anak mulai belajar dan meniru apa yang dilihatnya, terutama perilaku orang tua. Keluarga merupakan tampak utama dan pertama bagi anak. Untuk membentuk karakternya, pengasuhan orang tua sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Dengan demikian, anak wajib diasuh menggunakan hal yang baik, yaitu mulai mengenakan agama, mengajarkan disiplin, berperilaku jujur, lain sebagainya. Namun kesalahan orang tua pada pengasuh anak pula dapat membawa impak waktu dewasa nanti.
1: Iya, dan juga nih ya, sebagai rumah, sebagai sekolah pertama, nilai baik dan sopan santun biasanya berawal dari didikan di rumah ya. Atau faktor lainnya yang membentuk sifat anak yaitu seperti lingkungan luar ya, teman, sekolah, tetangga ikut mengubah cara pandang anak ya. Dan juga sebagai genetik nih, sebagian kecil sifat atau bakat diturunkan lewat faktor keturunan dan juga keputusan pribadi. Saat dewasa, anak bisa memilih untuk mengubah atau memperbaiki sifat yang tidak baik dari didikan masa lalu. Seperti itu sudah Fortuna.
0: Baiklah, kita akan menuju ya, ini kita akan bacakan dulu yang ada lewat WA ya. Ibu rumah tangga, selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu, tidak kurang satu apapun juga. Kita akan bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Genjring, selamat pagi Neng Hajadian dan Neng Sulistia. Selamat pagi, apa kabar hari ini, semoga sehat selalu. Tema hari ini adalah sangat bagus sekali tentang faktor genetik ataupun juga keturunan dari orang tua biasanya diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, ibu rumah tangga, pembentukan kepribadian anak melainkan salah satu faktor awal yang membentuk karakter awal anak sejak lahir. Faktor tersebut timbul dalam diri anak bukan saja terbentuk dari genetik orang tua, tetapi juga kebiasaan yang terbawa sejak lahir dan merupakan pendidikan karakter awal dari orang tua ataupun pengasuh. Sekalipun faktor pembawaan dan keturunan bukan menjadi faktor penentu kepribadian anak-anak kita, namun faktor tersebut menjadi modal bagi anak untuk menggali potensi-potensi dalam diri anak tersebut. Faktor pembawaan dan keturunan yang baik akan menimbulkan pula potensi yang baik kepada terus turunan-turunan lainnya. Dalam membentuk kepribadian anak, seseorang sangat diperlukan peran orang tua untuk membimbing anak membentuk kepribadian yang positif. Kepribadian dibentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan setiap hari. Sekalipun lingkungan juga menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian anak, namun faktor orang tua lebih penting. Dihasilkan melalui pengalaman anak itu sendiri dan kepribadian dari kedua orang tuanya yang terbentuk dari pembawaan keturunan tidak mudah untuk diubah karena sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu penting untuk membentuk kepribadian yang positif sejak dini. Anak akan menjadi seperti apa kelak sangat tergantung bagaimana orang tua yang di sekitar mereka, terutama keluarga inti, mengajar mereka semuanya. Salam-salamnya untuk Bang Len, kemudian juga untuk Pak Ben, kemudian untuk Ibu Liliana, selamat pagi, sehat selalu ya. Kemudian Mbak Lepa juga selamat pagi, Ibu Ipung Sepuro selamat pagi, Mami Minok juga selamat pagi, apa kabar hari ini. Kemudian juga untuk Meliandri ya, untuk Olivia Senja, untuk Kang Basar, kemudian juga untuk semua yang lagi nguping di Femina Keluarga. Spesialnya untuk Neng Haja Dianaga, spesialnya untuk Neng Haja Dianegawati saja yang lagi bertugas, selamat pagi, sehat selalu, genjreng. Kemudian yang dari WA nih, kita yang kedua ada ya. Yang kedua kita akan temukan ini sebentar ya. Dari siapa dulu nih, Balebat atau siapa? Nah, ternyata yang kedua dari Bang Len ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Fortuna PM Ngejering. Selamat pagi Badian dan Sulis, selamat beraktivitas di hari ini. Semangat dan selalu bahagia. Selalu diberkahi rezekinya, berkah umur, selamat berkah umurnya. Selamat pagi juga untuk saudara Fortuna dimanapun berada yang sedang nyimak acara ini. Ada Telisna, Ibu Marwan, Ibu Iliana, Ibu Ipung, Balebat, Mami Minok, Kang Maman Apero, Bayuni, Ami Ani, korban fitnah Nas, dan untuk semua saja. Terima kasih ya. Tingkah laku anak akan mengikuti orang tuanya. Seorang ayah mungkin merasa anaknya tidak memperhatikan di setiap nasihat yang diucapkan. Padahal sesungguhnya anak jauh lebih banyak memperhatikan setiap kebiasaannya yang dilakukannya. Karena tingkah laku ayah dan cerminan pertama yang akan direkam dalam hati dan pikiran anak. Sehingga jika ingin memiliki anak yang jujur, disiplin, santun, bertanggung jawab, mulailah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan. Sebab keteladanan selalu lebih lantang daripada nasihat seribu nasihat. Dan anak seringkali tidak jauh berbeda dari orang tuanya ya, ibu rumah tangga. Bukan hanya dalam rupa dan kebiasaan, tetapi juga dalam cara berbicara, bersikap, menghadapi masalah, menghargai orang lain dan memperlakukan sesama. Karena tanpa disadari anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari daripada yang lainnya. Sekadar dinasehatkan kepada anaknya, maka jika ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, santun, bertanggung jawab, rendah hati dan kuat menghadapi kehidupan, jadilah teladan yang baik terlebih dahulu. Sebab karakter orang tua seringkali menjadi cermin yang dibariskan kepada anak-anaknya. Lagunya Daun Kering dari Niki Ukur, boleh ya.
1: Dari Kak Sosya juga nih, Banyar Gajah yang hadir di Health Safe Femina dan Keluarga, Next Wajah dan Tadan Agawati Genceng Ae. Dari Kak Fitri juga, Femina dan Keluarga Fortuna FM Genceng Ae. Sulis tadi Antep Rif Cikaret, pengen dikasih tuh lagunya Sarina Munaf Simponi Hitam. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel Airun Ijem, Neng Sulis dan Teden, ucapannya genjreng. Kecebong sawah juga, oke mantap. Rusom Bustomi juga hadir. Cakar juga Kapas Media Surabaya hadir. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Buat Isina juga nih genjreng ai. Femina dan keluarga nyimak aja sambil dengerin lagu Rindu Terlarang. Terima kasih sama penyiar yang udah ngebacain genjreng ai. Dari Temelianti juga nih, assalamualaikum Femina dan keluarga Foto FM genjreng ai. Selamat pagi buat Bahagia Dian juga Neng Sulistianya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga saya selalu rezeki lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah. Pujak Payam hadir, nyimak selalu salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balabat, Ibu Sapuro, Marin, Teh Olive, Teh Lilies, Kang Ujeng Jay, Pak Maman Apero, Pak Ben, Teh Citra, Teh Ranti, Mbak Yuni, Manini, Mami Papi, Ateng Ateng, Korba Fitness, Diki, Bu Atika, sama Neng Herannya, pokoknya buat semuanya aja dimanapun berada, genjreng ai. Armin Pratama juga nih hadir kembali dari kawasan Saimin Cirim Sumut. Berarti kekembaran juga Femina dan keluarga hadir Lamorami dan Siti, semangat pagi Mbak Dua Sing Ayu, salam sehat juga bahagia selalu. Reni Rentina juga nih, assalamualaikum Mbak Dian, sama yang sulis hadir Medan Yogenjreng ai. Semangat bertugas Mbak sampai tuntas, salam Rabu sehat selalu. Oke. Ditunggu yang komennya ya.
0: Baik, kita akan beri kesempatan untuk Anda semuanya ya. Dari Rindu Tak Bertepi ya. Tetap di Femina Keluarga Kencreng ai.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
10: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya,

0: rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Hi, Glitz. We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: 90,7 Fortune FFM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: 90,7 Fortuna FFM.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas, we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
14: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare.
14: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.

0: baiklah, kita lanjutkan kembali ya Femina Keluarga hari ini. Kita langsung aja menuju epi kita hari ini dari Asnawi Awi ya. Baik berumah tangga dan calon berumah tangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Femina Keluarga genjreng tema mantap pagi juga, mantap sekali temanya, sangat mendalam dan penuh makna. Karakter kita sebagai orang tua memang tanpa sadar menjadi cetakan pertama yang ditiru oleh anak-anak. Ini dia konsepnya, like, ulasan singkat dan komen pesan mendalam spesial untuk pembina dan keluarga Dian Gawati Sulista Genjreng. Terima kasih ya untuk yang punya nama Asnawi Awi. Berikutnya juga dari Ateng-Ateng nih, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbah Haja Dian Gawati juga Ning Sulis yang cara rantik baik hati, semoga sehat selalu dan bahagia. Temanya baik sekali, setiap orang tua harus membimbing buat anak-anaknya, dijadikan cermin buat anak di usia dini ataupun dewasa. Pasti karakter orang tua baik, pasti anak-anak kita baik, apalagi anak-anak kita itu udah dewasa, sudah bergaul sama teman-temannya. Kemudian juga nih, baik buruknya kita sebagai orang tua harus jadi cermin buat anak-anak kita. Ateng Duren Gede mau lagunya Inga Christine Napas Cinta. Salam-salamnya untuk Teh Meliani, Bu Ipung Sapurom, Aminah Manini Korban Fitnah, Renata Sakura, Nur Kania, pokoknya buat semua fan Pertuna yang ada dimanapun berada. Semoga sehat selalu, spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas, sehat walafiat, semoga diberikan oleh Allah SWT. Amin ya Allah, terima amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Genjreng, Genjreng kembali kasih Lope juga sama Mbak Dian ya.
1: Dari Tumiri Dawati juga nih pagi Mbak Dian, Mbak Sulis hadir dari Juanda Medan, terima kasih. Nur Kaniam juga Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng Ai. Rans Bajiran juga morning Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng Ai. Dari Mas Iro juga assalamualaikum, Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Amihani juga nih semangat pagi di acaranya Femina dan Keluarga, assalamualaikum Mbak Haja Dian sama yang Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu Genjreng Ai. Tumia Virgo juga hadir Medan. Oke.
0: Kemudian ini dari Rahmat Irawan, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Sehat-sehat ya Teh Dian, panjang umur, amin ya. Kemudian juga nih dari Mama Nurul. Mana dari mana nih Mama Rahmat ininya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Femina Keluarga Genjreng, selamat pagi menjelang siang Ibu Haja sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, gimana kabarnya? Bu aja baik ya kita ya. Minta lagunya Puas Ke Aku dari Wali. Kirim-kirimnya buat Bang Len, Ujing Jeng, Maman Pero, Teh Olivia, Meliani, Mami Minok, Mami Papi, Mama Nini, kemudian juga buat semua-semua aja. Spesialnya buat yang mandu aja, semoga sehat selalu. Spesial ini buat Waaung yang ada di Jampang, walaupun jauh tapi selalu setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng dari Mama Nurul dan Waaung ya. Terima kasih. Kemudian kita akan memberikan nih yang terakhir ya sebagai dari tema kita untuk Anda ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tentang kesimpulannya. Orang tua menjadi utama dan lingkungan pertama yang dimiliki anak-anak dan dibutuhkan oleh mereka untuk meletakkan pola yang benar sehingga untuk seterusnya anak tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mengesankan. Anak akan menjadi seperti anak kelak, seperti apa anak kita kelak sangat tergantung bagaimana orang-orang di sekitar mereka, terutama keluarga. Keluarga intinya mengajar mereka kepribadian bukanlah sesuatu yang diperbolehkan secara instan, melainkan sesuatu yang diperbolehkan dalam jangka panjangnya dan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Faktor pembawaan dan keturunan bukanlah satu-satunya faktor penentu pembentukan kepribadian anak, melainkan salah satu faktor awal yang membentuk karakter anak-anak kita. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga itu yang dihasilkan melalui pengalaman anak-anak itu sendiri. Kepribadian yang terbentuk dari pembawaan dan keturunan tidak mudah untuk diubah karena mereka sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu sejak awal, sejak dini kita harus membimbingnya, mengajarinya dan lain sebagainya ya. Kita berikan sebuah tembang dari Jarok.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah berkirim lewat WA ataupun Facebook ya. Yang terima kasih untuk Bang Len juga ya. Kemudian Mami Minok, Balebat juga ya. Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, selamat pagi semuanya. Ada Rahmat Irawan dan juga ada istrinya Waaong ya. Terima kasih. Bang Len juga.
1: Kunaon eta eueuh teh kadangu sorana?
0: Jauh teuing.
2: Andrew juga terima kasih banyak nih yang udah like-like ya di Facebooknya. Ada 37 orang. Buat Kasupri Lovers, ALB, Abah Ustaz Pelanggan, Korban Pinada, Semia Virgo, Dede Suryana, Mangkole, Ami Ani, Asep Gaper, Kang Enjang, Altia Uja, Mas Iro, Ranz Baziran, Durkania M, Pegi-Pegi Kusmawati, Jaya Akbar, Tumi Ridawati, Rani Rentina, Dadai Sunandar, Amin Pratama, Yusuf Abi, Wonggo Prasetyo, Kota Sejana Ketut, Dolores, Bazra RM, Wati Sinaga, Syak Haryalia, Mulyadi, Edi Sandiki Edi, M. Iksan Fauzi Septian, Kecobong Sawah, dan juga Tim Hanggit Tepop ya. Buat Wong Pedut, Bedi Kembaran, Melian, Didi Wanti Lailawati, Dini Akbar, Fiti Fiti, dan juga Socha.
0: Terima kasih untuk Anda sudah berkirim WA ataupun ini ya. Ini Joko Weo. Misko-misko Joko Weo. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Sekaligus saya Dian Gawati
2: dan saya Sulistia
0: maturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

ini. Tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai dengan jujur, tapi dibalas dengan pura-pura. Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu sekarang.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Selamat siang. Ya, aduh baru pembukaan nih. Udah lewat 12 menit.
1: Betul
0: ya Mbak Ispa
1: sekali. Aduh mohon maaf. Tadi kita diajar dulu oleh trainer ya.
0: Di trainer dulu sebentar.
1: Nah udah kita ya wis, kita ada perdana di Domiso langsung.
0: Betul.
1: Ada Teh Mel.
0: Lagunya mau apa nih Teh Mel?
2: Mencari alasan.
0: Oke, langsung aja kita berangkat ya. Teh Mel, coba ini
1: dangdutnya. Asal ingatnya duduknya ketinggian?
2: Enggak, asal ngelengklok.
0: Oh, kurang itu kali Mbak? Kurang tinggi ya?
2: Kurang tinggi, udah gak apa-apa.
0: Oke.
2: Malum, pendek.
0: Kita berangkat Teh Mel.
2: Berangkat Domiso.

menit. Aku jreng. Udah. Oh, masih.

0: lagi, aduh genjreng temanya. Tidak kuat ya.
1: Itu yang telepon aja dulu. Terima kasih Nay Suli.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Itu apa namanya? Harusnya dari sini teh balik ke awal kayaknya. Jadi enggak masuk.
0: Ya. Boleh nih, udah ada Teh Asti. Halo.
2: Apa Bu? Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Asti.
2: Bisa kutun apa yang benjreng gue. Ini mah Teh Citra, Teh Suli.
0: Oh, namanya Teh Asti sini ya.
2: Citra ini.
0: Arti cari. Wala, nanti ganti nama ya. Boleh dong nih lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya pengen Pertengkaran dari Yunita Ababil ya.
1: Boleh atuh. Order aja, saya mau. Itu
2: baju. Buat Teh Mel, sama siang Teh Mel.
0: Sama siang, siang juga ya.
1: Siang.
0: Yuk, langsung kita berangkat.
2: Yuk.

0: Ita.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Besok Fortuna kita akan ada jeda iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di acara Domisol Kenjreng euy.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
6: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini Mi Sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan Mi Sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mi Sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
11: Iya di.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh, kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah.
16: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wings Care. Yes.

0: Dari Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya, Miguelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fortune FFM.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken Versus Music Experience Festival.

0: Okay, halo, di belakangnya ada siapa? Aduh, turun ya.
1: Coba lagi telepon.
0: Dicoba lagi. Betul.
1: Ya,
0: ada Tahyati Bali. Halo Tahyati.
2: Halo juga, Tahyati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuma ada 65 nih.
2: Ada 65. Itu terkenal Banjreng.
0: Boleh dong nih lagunya mau lagu apa?
2: Ingin jerak.
1: Ada juga enggak ada kembali.
0: Jerak.
1: Ya?
0: Jerak, oke, sebentar.
1: Air ini kayak geput-put apa
0: tuh? Ya, langsung aja kita berangkat.
1: Itu suruhan.
2: Itu. Radio datang menjelma di kami. Fortuna FM. Gendreng.

kiến chị Anh ơi, tahiyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, episode Fortuna karena sebentar lagi akan azan zuhur. Kita kasih lagu dulu aja ya. Tetap di acara Dormisol, Kenjreng Eui.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Oke, saya Fortuna masih di acara Domisol. Ya, yang mau menyumbangkan suara emasnya langsung aja telepon di 0815 14 007 907, ya, karena kita sudah memasuki fase kedua. Udah ada Mama Indah. Halo Mama Indah.
2: Halo Domisol, Fortuna FM. Benjreng,
1: benjreng. Mama Indah, boleh dong nih, mau lagunya lagu apa?
2: Mau nyoba Bunga Pengantin.
1: Bunga Pengantin. Oke. Boleh salam-salamnya buat siapa sambil nunggu?
2: Salamnya buat Teh Meliandri, ya. Oke. Yang masih ada di situ.
1: Masih dong. Oke, langsung kita berangkat.
2: Iya, siap. Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Gendreng,

0: Kenjreng, oi, Mama Davi, terima kasih.
1: Iya. Semoga sehat selalu ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Indah. Nah, udah ada Mama Davi. Halo Mama Davi. Aduh, turun ya Mama Davinya. Ya, satu penonton lagi nih sebelum jeda iklan ya. Nah, Mama Davi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Davi.
2: Misal-misal, Fortuna FM, jeng-jeng.
0: Jeng-jeng, boleh dong lagunya nih, lagu apa, Mama Davi?
2: Lagunya, mau itu, apa
0: teh? Apa tuh?
2: Kejam aja.
0: Kejam?
2: Iya.
0: Oke, langsung kita berangkat.
2: Siap. Ya.

0: Terima kasih Teh Suli.
1: Sama-sama, ya, Mama Davi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Rudi, mohon maaf, kita akan jeda iklan dulu ya.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care 90,7 Fortune FFM.
8: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
9: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
8: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
9: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
8: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: ada Teh Mel nih, masih ada Teh Mel ya.
1: Halo juga.
0: Masih semangat buat karaoke?
1: Semangat, aduh okay. Kenyang alhamdulillah.
0: Enggak. Aduh, kuat gak nih nyanyinya Teh Mel?
1: Kuat.
0: Kuat, oke okay.
1: Kuat lah.
0: Lagunya Dosa dan Siksa.
1: Iya, ya? Mau nyoba.
0: Oke, okay, langsung aja kita berangkat Teh Mel.

0: Kính chị Đăng ơi.
1: Aduh, ngap habis makan ya. Oke, dan ini belakangnya halo. Dengan siapa?
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng, boleh dong nih lagunya mau lagu apa?
2: Pengin lagunya Cinta Bukanlah Kapal.
0: Teh Citra ya?
1: Iya, Teh Citra.
0: Teh Citra?
2: Bukan, ini mah Teh Asti.
0: Oh, Teh Asti.
1: Kebalik.
2: Iya, Teh Mel.
0: Oh, Teh Asti. Iya.
1: Cinta apa tadi?
2: Cinta Bukanlah Kapal.
0: Cinta Bukanlah Kapal.
2: Iya, iya. Buat Teh Mel, selamat siang.
0: Iya, Teh Asti, selamat siang, sehat selalu ya.
2: Amin, Teh Mel juga.
0: Iya, amin.
1: Langsung aja kita berangkat.
2: Iya.

0: Terima kasih Teh Suis.
1: Sama-sama.
0: Teh Isma, terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di langsung ada yang mau request nih, siapa tadi?
2: Ibu Atika
1: sama Teh Hera ya, pengin keranda cinta. Selamat siang aja ya yang pengin keranda cinta. Puan Nura bentar ya. Ini ada yang request katanya. Dari situ ada. Nih di bawah ada yang kotak di bawah kabel, kabel ke bawah Teh. Di bawah ke bawah. Nah, itu di sini nih kabel.
2: Kabel ini.
1: Nah, kesini terus? Cari. Julur.
2: Oh, ini.
1: Ah, iya.
2: Gede. Yang pencet ini ya? Mm-mm. Oh, ini yang ini ya?
1: Iya, gedein, kecilin ke sana ke sini gituin.
2: Oke. Okay. Ke sana ke sini.
1: Siap, betul keranda
2: ya,
1: cintanya.
2: Iya, ini ada requestan lagu
1: mau
2: ya
1: yang
2: dari
1: 7 menit mau yang 5 menit.
2: Ibu Atika, yang mana aja lah.
1: Cap cip cip yuk.
2: 7 menit aja lah. Biar puas.
1: Iya, boleh.
2: Abisin.
1: Kita langsung jinggalkan.
2: Buat Ibu Atika sama Neng Hera ya. Nih lagunya requestannya.
1: Jinggalkan.
2: Semoga aja bisa.

0: Makasih ya itu siapa yang syarat buat.
1: Oh, udah. Semoga puas. Terima,
0: semoga puas.
1: Betul.
0: Makasih Neng Suli.
1: Iya, sama-sama. Teh Meliantri. Ya. Bagi Suara Fortuna enggak kerasa nih sudah pukul 12.50 ya. Nanti akan acara Gendra bareng Badian Egawati ya. Mohon maaf nih enggak keangkat buat Pohon Mura juga ya dan juga Pih Udin. Nanti Kamis besok itu masih ada Domisol bareng Suci dan juga Baispa ya. Baik Sastristia dan juga Ispa Dahlan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjering.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: mitra kaum dahu sadayana haturan ngulujung wayang iye dewi kareng sana tabuh tilu tedia negawati nyalirawai badeng haturkan ngulujung siang kau kesadayananya ngulujung siang menuju ke sonten kang auditan iye kaping 18 Agustus 2026 tedia negawati nyarengah dewi kareng sana tabuh tilunya sok nubadeng ngeritu nyaparem itu tutong bareng wae ah. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Intra Parahyangan Fortuna FM. Dijreng euy.
0: Dijreng euy.
1: Oh, neng gelis damang.
0: Alhamdulillah damang.
1: Ya hatur nuhun ya Allah sing damang saterasna nya
0: amin, gelis. Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Sawang sono kumaha atuh?
1: Alhamdulillah, neng manini oge. Man capek we gininya ari entos tinuh aja teh. Ayeuna teh janten uyak-uyak we di bumi teh ning.
0: Mohon ngarapih-rapihkeun ieu teh nya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah atuh pami kitu mah sehat nya.
1: Ya,
0: dalam mun ngagoler mah mah tiasa ngaleureuskeun naon cicing yang ngagoler teh karena awak.
1: Iya, eta neng uyak-uyak
0: sabodo teuing
1: nya.
0: Sabodo teuing. Nya kitu. Aduh. Ayeuna kaping 18.
1: Ya.
0: Mun ka akhir bulan teh 11 dinten deui.
1: 11 dinten deui mudah-mudahan ya, Neng.
0: 30 dinten ayeuna teh. 31 dugikeun ka dinten Senin teh geuningana atuh. Ya,
1: nya hoyong nete ngupami itu teh hek akap penggemar teh kadarinya nya Neng.
0: Ah moal hese nya teh Neng.
1: Nya hoyong pan penak geningan kitu.
0: Nya palingnya nu biasa we pengin teh nu ka dieu mah.
1: Oh nya. Nya mudah-mudahan we atuh.
0: Mohon mudah-mudahan we atuh urang teh sanaos sakedik tapi ngempel mah raos kitu nya.
1: Nya eta sok resep geuning asa seueur dulur Neng.
0: Mohon panuh hoyong tepang teh Pak Ben teh sanang manini teh ari Joko we mah da moal mungkin. Waong moal mungkin deh. Tadi ya. Pami Pak Ben mah ka dieu da gaduh motor gaduh mobil anjeunna maraos.
1: Hoyong pernah man geuning aya tepang mah meureun Neng di mana teh. Kitu kenal urang teh nya.
0: Mohon kitu jadi raos asa seueur warginya.
1: Nya.
0: Asa dianggap wargi.
1: Nya nyata ada manini mah upami teu ka mana-mana ada sareng Radio Fortuna we Neng di pawon radio na ge.
0: Nya sami teh dian ge.
1: Nuju nyangu teh.
0: Eta dian
1: mah. Ayeuna nuju di kamar Neng.
0: Oh nuju di kamar nya di jung ngahen-hen Neng.
1: Ngahen-hen. Capek.
0: Mun kedah diistirahatkeun dilempengkeun yang gigir malika kenca malika katuhu janten
1: nya eta
0: nya sapados tumaninah deui lah kitu
1: nya upami wengi oge nya karido upami nelepon teh cenah manini nuju naon manini mah nuju ngarona keneh ceteh da neng pan pos rona di payuneun bumi nya mangkat datarang ngunci panto manini mah mingangka keset di bumi abigil ke pos rona.
0: Mohon ngobrol yang baru dah ngarondanya.
1: Sering baru dah gitu teh.
0: Oh, hebat eh.
1: Nya nya eta ah janten ieu we geuning ini nini teh nya.
0: Panai di kampung mah janten ngempel.
1: Nya asaur teh do teh cenah itu mah nini cenah aku tanginas kene wayah kieu cenah bawa lagu sare
0: atuh cenah eta
1: teh hoyong resep geuning.
0: Nya hiburan gitu lah.
1: Nya neng hiburan daripada kemana-mana urang teh.
0: Nya daripada ngomongkan batur.
1: Nya nya eta aman ini. Masareng radio we mantak neng aya naon teh batur tara terang.
0: Jemplinge nya.
1: Batur geuning anu anu ah duka teh teu terang.
0: Ade oge nya urusan batur mah kumaha deui. Ah yang kawinan naon atuh mangga.
1: Oh nya hoyong kawih nama kolot kalapa we Neng.
0: Kolot kalapa mangga.
1: Nya.
0: Kolot kalapa.
1: Nya. Kintu nama ah kanggo Neng we nya anu bageureun anu geulis. Nya kanggo Mamih Minok, Ibu Ipung Sapuro, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Na. Sareng deui kanggo Neng Balebat. Amih Ani, Neng Yuni alias Neng Ratu, Neng Iis Nudi Cibadak, Neng Nina, Mamah Rigi. Uh-huh. Sareng deui kanggo Bang Len, Ujeng Jeng. Neng Ujeng Jeng ge kana gentra mah tara aya nya.
0: Tara nya teh iji deun.
1: Ah, cok mah nya Neng teh ieu meureun sonten uihna. Da upami dina gotun mah sok aya.
0: Pan upami Sabtu mah anjeunna aya di bumi, pantek ka mana-mana. Nya.
1: Oh, ayo giningan kamari mah dina gotun aya, Neng.
0: Aya pan aya na sonten panten aya nama. Pan jalanna dua kali.
1: Oh, nya.
0: Nu enjing uih duka tabu 11 panginten teras angkat deui tabu hiji dugi ka sonten. Kitu.
1: Oh, nya. Baru.
0: Demi anak dan si buah hati.
1: Ari mani ni mah dat kontak, kontak nengnya hoyong terang ka Fortuna bela anti nya eta. Ah, aya waktos mah wengi nya eta kadinya.
0: Nya.
1: Ai buran. Barita teh. Cenco araya neng harita teh aya cep hari hungkul.
0: Muda enak mah.
1: Cepido, wajib telepon ucap hari teh.
0: Pami unggal dinten mahnya eta. Ayu wengi mah ayana pamageteh ngaduaan tebang hari. Bang Rido lamun teu Rido, Pongki Pongki enen jadi di Jakarta.
1: Oh nya Pongki sok aya ari wengi teh ta kadang-kadang kitu.
0: Muhun.
1: Ayu ditu mah teh salami nya neng teu aya.
0: Moal liren pan anjeunna mah.
1: Oh liren.
0: Liren.
1: Gusti nu Agung
0: akan kutinggalkan cara dari Fortuna baik
1: itu. Kalau saya kadinya teh mual penaknya.
0: Mau ada tuh saya.
1: Baru kayak.
0: Paling ke Bang Hari Rido mungkin tadi kondisikan pirang sumping.
1: Nya. Nya ah teraskan nya nya
0: mangga mangga.
1: Nya kan mau Deden Bantas Deden Gembol. Sarang deui ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, aki-aki gaul. Sarang deui kanggo Umaman Apero, Kang Deksa, sarang Abah Kerdil. Sarang deui kanggo Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, sarang Neng Olip, sarang Neng Lisna, Neng Meli anu di puncak peuyeum anu geulis anu baheul nya Neng.
0: Na mewang sulpisan ti dieu ti Fortuna anjeunna.
1: Nya. Nya geuningan teh tadi oge aya nuju dumiso.
0: Muhun.
1: Ah sok ngupingkeun we manini mah Neng, da teh biasa
0: hoyong. Nya ngahenen we nya.
1: Nya. Akang Mamah Rindu, Mamah Ranti, sareng Mami, Papi, Teh Ipah, Po Atik, sareng Waaung, sareng istrina, Pak Ben, teh Pak Ben kumaha damang?
0: Alhamdulillah.
1: Sareng Api Udin,
0: Pak Ben gering wae.
1: Ranti, sareng Kang Santana, Kang Surya. Nya eta Kang Asun, ayah Susanti teh. Sareng deui Kang Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG. Sareng deui kanggo kanggo Kang AM anu di Baros, Kang Anjas. Sareng deui Mamah Dapi, Mamah Dapina, Neng Citra sareng Cepajrina, sareng Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Sam, Mamah Sipa. Sareng deui Mamah Jeng. Sok hilap deui ka Mamah Jeng teh. Oh iya teh geuning Neng Neng Yati Bali sanes.
0: Mohon.
1: Ya, Neng Yati Bali. Nyata sareng deui kanggo Kang Bray, Wahyu Tahu. Sareng deui kanggo Solehuddin, Kang Hamid, Amar Servis. Nya sareng Joko Tauu, weu. Sareng deui kanggo Duda Araban, Kang Kalakai alias sareng Pucukna. Sareng deui kanggo Cep Jarwo, Cep Centir, Cep Agung, Cep Tendi, Abah Jaya sareng Cep Gondrongna.
0: Ibu Maron paratos
1: Cep Gondrongna nuju ngadamel ieu
0: nya Abah ayam. Jaya mi ayamnya nya, eta
1: pabrik tahu
0: Bu Marwan tos dikintun teh acan.
1: Saha Neng?
0: Bu Marwan.
1: Atos tadi pangpayuna
0: sareng Neng. Mohon.
1: Nya atos tadi sok dipayunkeun ku manini. Nya spesial namanya kanggo oh iya hilap deui teh Neng.
0: Saha?
1: Ieu teh geuningan anu ateng-ateng korban fitnah das nya Neng tah. Dikintun ku manini. Tah sadayana entos kakintun nya Neng nya.
0: Muhun.
1: nya asap pasiyaw eh panginten nya upami nu teu kasebate mah hapunten ulah kirang-kirang hapunten nya neng ti manini
0: mangga
1: ada di hapunten ya ku neng nya
0: pasti pasti
1: ini seueur kalepatan seueur dosa neng
0: tuh manini mah teh acan eta tos ieu mangga.
2: Halo, assalamualaikum mengajar.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendera Parahyangan Bertuna FM genjreng euy.
0: Sareng
2: Mama Rizi Bu Hajar.
0: Maaf
2: baru naik lagi.
0: Kemana sibuk?
2: Upami di dieu mah Bu Hajar, upami Agustusan teh sok miring masak di dinten Sabtu di
0: Oh, mohon atuh.
2: Memeriahkan
0: memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81 merdekanya.
2: Merdeka.
0: Alhamdulillah merdeka ayeuna da dibandingkeun ka pungkur mah atuh lain kieu Indonesia teh meureun ayeuna mah pan urang teh sagala aya tinggal aya acis na hungkul.
2: Sudah Bu Hajang ada mel nasi teh 1000 porsi.
0: Aduh teu kabayang.
2: Di dinten Sabtu, Minggu sareng Senin.
0: Muhun.
2: Upami atos pasti berat teh di dieu mah di pasihan mam.
0: Muhun.
2: Di pasihan besek gitulah. Muhun.
0: Muhun. Janten 1000 sikinya. 1000 dus pangintannya. Kumaha damel sabar urang teh nu da mana? Seueur.
2: Nu demel teh 5an Bu Haja.
0: Anu nyangu khusus spesial nyangu aya?
2: Abdi, abdi nu menyangu Bu Haja.
0: Dina langsung dina naon atapi?
2: Mun dina langsung anu dilangsungkeun ti beas geun Bu Haja.
0: Oh langsung anu biasa anu jangkung gitu.
2: Bulung muhun muhun bulung ageng.
0: Muhun eta teh kumaha cara masakna pan dinu kitu teh?
2: Upami ieuna mah biasa mah diisikan nganggo nganggo langsung kanggo sangu hiji, kanggo cai hiji Bu Haja.
0: Oh muhun.
2: Jadi ingkin teh upami beasna atos timus atos teas dibanyur gitu muhun.
0: Ku cai ngagolak.
2: Ku cai ngagolak teh muhun langsung dikekep.
0: Oh di kana langsung.
2: Ingkin teh beukah.
0: Mohon. Eta pan sangunat biasa teh dileupeun kana langseng.
2: Mohon.
0: Langsengna dicayan.
2: Cayan heula langsungna dihandapna.
0: Dugikeun ka ngagigihna.
2: Luhur, mohon.
0: Ngagigihan.
2: Ngagigihan upami engkin beasna atos timus atos teas namanya dibanjur ku cai kagolak.
0: Oh, janten dihandapna teh langseng ageung ieu teh langseng sabaraha literan?
2: 10 liter lah gua aja.
0: 10 liter. Jantan langsung nanti dicayan lah handapna langsung di eta disepan dinya na nu bolong-bolong kitu nanya. Teratas opintos kitu di simpan dina naon? Oh langsung ka dinya nya cai na.
2: Dilangsungkeun mun.
0: Lain ngagolak. Eta mah kira-kira meureun nya anu kitu mah?
2: Upami ditaker aja nganggo gayung
0: mun. Oh ku gayung. Upami 10 liter. Sabar.
2: 10 liter 10 gayung wajah.
0: Oh gitu. Tidak dina hawu merenung gitu mah.
2: Upami hoyong ningal Desa Bantarsari Bu Haja dina Facebook aya.
0: Desa Bantarsari dina Facebook ayanya.
2: Kecamatan Pabuaran.
0: Mohon.
2: Mohon.
0: Kini orang tinggalinya.
2: Mohon. Tak ada. Katagian ngaulaan Desa Bantarsari mohon.
0: Mohon. Alhamdulillahnya tapi di pasian ayah iya na ayah kanggo capek na
2: ayah belajar ayah
0: alhamdulillahnya deh itu mah meren dana ti negara merdeka ikan ke sekolahnya gitunya
2: mohon kadesa penginten
0: mohon kadesa
2: abdi teh caket pan sareng lurah na mohon
0: oh,
2: pada melna mohon penginten
0: oh leres atuh
2: mohon
0: eh kita alhamdulillah kegiatannya palingan Mama Rizi
2: tiap tahun teh terbiasa ameng ke Agustusan
0: mohon.
2: Matak terus
0: wios datang mah hitung-hitungnya orang teh pan kampung kurma membelata perang tah batu mohon. Hantam baku hantam hari ayah nama pan gitu berjuangnya
2: mohon pengiring ningal upacara oge dan ngiring memeriahkan cara nak masihan tuang kasadayana
0: mohon dan nanti desa mangga yang kawin naon atuh Kang Amar servis ieu teh. Hayang kawin naon?
2: Hoyong kawin nama Jalan ka Jampang Bu Haja.
0: Jalan ka Jampang mangga. Mohon.
2: Janten ieu dua dinten dua wengi teu obo teh lungse tunuh Bu Haja.
0: Oh, pantesan atuh. Nya da sok ngadon bobo esok ieu sok kitu da. Sok naon teh sok jantan leuleus nya. Mohon. Eh, tengah ringkuk we.
2: Tengah ringkuk, mohon. Kalau resan pan sarang ayah tukang masakna abdi teh sok ngiring gitu.
0: Mohon.
2: Sok ngiring saket sarang lurahna, sarang ibu lurahna.
0: Mohon. San saya di daerah mah saya selurah bareng kades.
2: Kepala desa.
0: Kepala desa.
2: Mohon.
0: Pemimpin kota lurah di daerah mah desa.
2: Kepala desa.
0: Bupati di kota. Wali kota di dia bupati di kabupatennya.
2: Mohon.
0: Mangga tuh badi kitung kaosa kawihna teh naon tadi teh?
2: Jalan ka Jampang Raja.
0: Mohon atas aya. Jalan ka Jampang.
2: Bikin tu nama kanggo Abah Gaul.
0: Mohon.
2: Waong, Teh Aren. Maninina nu barusa anu namanya Raja.
0: Mohon nama lungsur.
2: Mohon. Teh Citra, Teh Anibar. Teh Senja. Alipa Senja.
0: Olivia Senja.
2: Olivia Senja. Bayuni, Kang Santana, Pak Ben, ayo Pak Ben.
0: Bang Len,
2: Kang Basar.
0: Mami Minok.
2: Balebat, Kang Surya. Ibu Marwan sarang Bapak Marwana, salam kenal ti Mamah Rizi.
0: Mohon.
2: Teh Yuni, Ibu Ipung Sapuro. Pak Deden Gemol, Meliandri tadi Aida di
0: mohon.
2: Fortuna.
0: Mohon, Suwida ya enak tadi itu si Samper, mohon.
2: Kebagian tuh aja pas uih di zaman.
0: Mohon, wios lah. Dah ya kena waktu.
2: Mohon. Kang Amar Serpi.
0: Mohon.
2: Kang Osadayana we dikumkeun.
0: Mangga.
2: Dibengketkeun. Mau aja, semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: ya,
0: amin.
2: Sing sehat wajan imun.
0: Amin.
2: Insya Allah mungkin upami abdi ka Sukabumi, ka Rai, hoyong amengan ka Fortuna.
0: Mohon di mana Rai teh linggihna atuh?
2: Rai teh di Karang Kencana Bu Haja.
0: Karang Kencana.
2: Perumahan Karang Kencana Payuneun Tanjung Sari.
0: Oh, mohon aya di dinya.
2: Mohon.
0: Aya. Oh, enggak.
2: Murang kali di dinya di Cisereuh, mohon.
0: Mohon Cisereuh.
2: Damel Bu Haja.
0: Oh, damel didinya di mana damelna?
2: Di damelna di Deler NSS Bu Haja.
0: Deler.
2: Ya, di Rambai.
0: Mohon paling itu di Rambai mah.
2: Oh, di Deler NSS mun ieu nama obona mah di Cisereuh di kosna nama.
0: Mohon.
2: Mungkin upami ameng ka dinya.
0: Nyimpangnya ka dianya.
2: Insyaallah Bu Haja.
0: Mohon. Mempunyai kesempatan tepang. Satu kali berjalan dua pulau dilampaui. Ayana ya, mereka di nyimpang ya, kadianya.
2: Sering ngawungi ka Rayi mah mung sok sakedap gitu. Mohon.
0: Mohon. Mungkin mah nyimpang heula ka dieu.
2: Mohon. Mungkin mah hoyong diajakeun ku murang kali da aya di dinya.
0: Mohon, mohon.
2: Hoyong amengan ka dinya.
0: Amin. Atuh nuhun atuh sakitu wae.
2: Mohon atuh sakitu wae.
0: Mohon mangga.
2: Atuh nuhun Bu Haja.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Entra.
3: Kirang sehat bali.
0: Oh, baruk tehnya. Gentra. Pak Ben, asik ya Pak Ben sok rame. Gentra.
3: Pak Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy.
3: Eka mai kudu menepi bali yeun nyarios eta teh.
0: Nya nya sok pabalut moang keun mah. Assalamualaikum Gentra Parahyangan Fortuna FM. Gijring euy kitu. Kitu
3: tatiranya teh ada di eta mah riweuh kitu.
0: Hayang nyeukeun kawihnaon.
3: Kawihnaon yeuh mah oncom gondrong we upami aya gitu.
0: Aya oncom gondrong. Oncom nah, gondrong gini. Tuh.
3: Kirim-kirim mah kang Eka Deden Bantas. Terus ka manini terus naiknya.
0: Terus naik pang awalna. Kamar servis ayo.
3: Kang Basar, Kang E.
0: Eh kunaon eta Mamah Ani? Mamah Ani. Amih Ani kunaon? Mangga Kang Amar, Najong Mamih Ani. Waalaikumsalam.
4: Genjreng.
0: Genjreng euy meni agam santen Kang Amar ya.
4: Itu
0: agem
4: agem ada apunten kan namanya
0: halo
4: mohon ada apunten kan namanya sanes nyeret
0: mohon amih ani amah ani Ami Ani.
4: Oh, Mama Ani dicobian deh.
0: Mama Ani Ami.
4: Oh, Mama Ani Ami, mohon. Salam panglano ti bagbagannya.
0: Mohon.
4: Mohon kawin nama ku mate Diana.
0: Mohon ke orang atakeunnya orang
4: pilihkeun. Anu wa nu mana wae nu penting mah merenah tumanina.
0: Bernah tumanina sadaya ngaraoseun ka mun di bumi mah bari ngalenyap lenyap. Duh nikmat eta teh.
4: Mata teh. Anu namakan teh nu geus kesibukan.
0: Oh, Mamah Riji. Kala ieu kala ieu. Kunaon ye tah sok.
4: Halo.
0: Halo.
4: Tah aya deui.
0: Tuh.
4: Tos teh aya deui.
0: Tah aya.
4: Da nama. Mohon kanggo ka Mamah Riji.
0: Tah sok.
4: Halo.
0: Tah aya.
4: Dina jekna pangintunya.
0: Henteu teh dituna pan tadi mah henteu. Mantang ieu kamar sinyal.
4: Gitu.
0: Mohon.
4: Ka Mamah
0: tuh.
4: Mohon tos nyengol bagbagan.
0: Mohon.
4: Salam pangwano ti palihan bagbagannya. Mugi asing sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Kateh aren.
0: Halo. Halo. Capek itu panangana.
4: Ayah. Oh, ayah deh tah.
0: Mohon tah.
4: Mohon. Di lajeng sama Mama Bungsunya Kang mohon. Surya, Kang Batar, Pak Yuni sebelah. Tun ka Maman Apero, Bahwa Ono. As tehilap ka Ibu Marwan, Ibu Lin.
0: Tah. Sila hese teh sinyal. Tah. Sinyalna mantang hese. Tah, sok.
4: Kecuantunannya. Tah, nama ya deh. Kameliandri, ayah Susana. Tehilap kakang Egi, Mami Minok, Mami Minok, Mani nih.
0: Mohon.
4: Mohon. Ah, langkung nama dikum ya. Ti Amar dugi ka Jul Fikar.
0: Mohon mah enggak. Mohon. Tuh nyata. Tah.
4: Halo.
0: Tah ta, ya. Ya
4: mohon implik-implik sama kang kasadayan. Halo.
0: Tah ya.
4: Kang kasadayana mudah-mudahan aya dina posisi anu saya tetap.
0: Amin.
4: Kalayan sing paparinan kalancaran tina segala.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ben.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gendera pada hiangan Fortuna Eme.
0: Genjreng euy.
5: Sanes kunaon teh Mbak Dian kita ke Pak Ben teh sedang leus-leus.
0: Saha nembe anu Kang Amar mah pan emang sinyal.
5: Oh.
0: Sok wae nu kupingin Pak Ben leus-leus henteu ayeuna tah. Mun misalkan teu sadalami rada ieu mah pan begitu nyeros ngaleungit eta teh berarti sinyal. Sabar tos mel ngening sok itu.
5: Oh iya.
0: Sinyal. Pak Ben aja ente tuh.
5: Oh iya betul-betul Mbak Dian.
0: Tuh.
5: Bagus tuh Pak Ben aja.
0: Bagus.
5: Man ini bagus tuh Pak Ben kadinya.
0: Bagus pasti. Taman ini gue kadang-kadang mutus selam itu ingin tuh gitu. Nah kadang mutus ayah lope tadi gue kata jong weh. Ku usaha tadi.
5: Matang man ini tong lami seik. Kau pikir tinggi tuh ikut terangkat.
0: Saya jawab baratan.
5: Lu kan ini nubuk mau tak pilih. Lah alit tuh salitum atau saya gitu.
0: Aduh.
5: Kok nama ini kepapen dantos ya. Punya waktu sedang kepertuna yuk ah.
0: Mungkin akhir sasi sana. Sabtu akhir sasi sekitar kaping 28.
5: Tapi Pak Ben gue upami aya waktu. Tapi Pak Ben tuh sering kesibukan. Komo upami wengi Pak Ben kadang ikutan, kadang tara dina acara-acara anu di lubang hari. Pak Benta kadang-kadang lo sih sok kebobohan gitu.
0: Ya, tapi
5: dia mau ngajak direk we.
0: Saking gue capek.
5: Capek gitu. Tapi mantau terus siapa Ben ge ngumiku mangkong ki dit Rido
0: Pangha. Pasti Pak Mi gaduh bojo. Pak Ben namun gaduh bojo mah pasti capek terus bobo gitu.
5: Jadi Pak Benta sok lo kayak gitu ah aja dia sedang nama. Paling siang ge, wami siang ya terus nyagentra di nado misol gitu ya. Gitu ge tergantung kesibukan Baben gitu.
0: Nya enak alhamdulillah ning aya ieu nyagentra.
5: Aya udah pisan pabisan nuju netepan tah gitu. Manini ini.
0: Oh, nuju aya manini.
5: Pertama teh gitu.
0: Kawitan manini. Hayang kawin naon atuh Baben mangga?
5: Laguna hayang pabaliut teh sering tari, sisate teh pabaliut cin hagering tadi.
0: Pabaliut aya.
5: Nah, mohon pokoknya pintun salam neka sadayana we anu tos nararaiknya dugi ka orang kita sabag bagannya
0: mohon ka amar servis
5: mohon ka amar servis salam baktos si Pak Ben manini salam baktos neka sahadi biate
0: sahabi tanya hilap deh
5: Mamahriji.
0: Oh Mamahriji sarang Amih Ani
5: ya Amih Ani salam baktos Mamahriji salam baktos si Pak Bennya pokoknya kumi ka sadayana semeri bu balebat bu ibung
0: Ami Minok,
5: Ami Minok, cara fokus di Pak Ben, KK.
0: Nanti kami nanti Pak Ben.
5: Lah?
0: Pak Baliut.
5: Pak Baliut, mohon. Eka ujing je, ujing je, Eka mana? Ya terkadang ke Pak Ben ya.
0: Oh,
5: Eka, Eka, cara fokus di Pak Ben, Kang Herlan, Bang Len, Pak Dian, tanah jatuh gas, sih, lejang tugas, wadu kareng.
0: Mohon, natur nong.
5: Kata Yana Kru, cara fokus di Pak Ben, dinas yang ianya. Mudah-mudahan sing sehat.
0: Amin, mana amin.
5: Gue mereka sedayana, terutama kayak ngerti tujas, tujas.
0: Kacir.
5: Tugas.
0: Wah, sih.
5: Yang rawa, ya. Ya.
0: Aduh.
5: Sakit lah, cekap.
0: Mangga.
5: Ada nol, diri pengkar beli.
0: Mohon, mangga. Tapi
5: itu kan, Pak Ben. Assalamualaikum,
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ben. Mangga, Kang Surya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Para perayangan. Orban penyiring guys tadian.
0: Injreng.
6: Lagu ngiringan ke tadi kan Uman ini katanya.
0: Man ini teh tadi kolot kalapanya.
6: Ya eta we lah. Terus Kang Amar servis lah.
0: Mohon.
6: Mama bungsu. Ka aye ieu teh ka Deden Bantal.
0: Mohon.
6: Kang Basar. Abah mohon teh. Ayu jenggeng.
0: Mohon.
6: Aman Apero.
0: Leres.
6: Ti Olip, Yati Bali, Meliandri Baleba. Iya Teh Yuni sebelah.
0: Mohon.
6: Seturan dah Teh Yuni. Mereka Bapak Marwan dah terangga ibu nantinya.
0: Mohon.
6: Saya nak dah Ustaz Mino akan kejadiannya si sehat ya.
0: Leres.
6: Mau siaran nyali rawai ni.
0: Nyali rawai enak siaran teh. Mending siaran nyali rawai dari doan mah bete.
6: Atur nuwun teteh waktu sana.
0: Mangga, mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sia ieu kepencet naon nih. Ieu power teu bisa soalna lamun parem ieu teh. Aduh. Ya Allah, sing ulah parem soalna yeuna kudu dengan tenaga mencetna teh supaya hurung. Wae si Upik lah tenang. Balebat kemana ya jempling? Sok sahadei atuh. Sahadei, sahadei. Tapi lamun ayeuna mah sedang margi acan salat tadi ka Palang da. Terus menuju eta mah mah keneh heula. Tah, kolot kalapa kang manini dipayunkeun nya manini kawihna ye. Kolot kalapa, eh, alah, iya.

0: Alabama do Tio Vanessa Cesar. Alabama do Tio Vanessa Cesar.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
1: Yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel. Hai semua.
15: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks, Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: 90,7 Volume FFFM.
18: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
19: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
18: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
19: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Karena layaknya segera-gera saya capek. Orang auskan helayan ayat ibu sarang bapak marwannya sarang tineng balebat nyungkan kawin aduka naon kian orang auskan. Aduh, ibu sarang bapak marwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra parahingan Fortuna FM genjering euy. Barukan nanti ning hajadian kewati nyalira wae. Semua ibu nyalira abdi teh ya Allah. Kientos aya mah panginten dua andi sarang pamegetnya. Aya nama kitu we nyarira ibu ge uninga meureunnya nyarira. Pemina nyalira saya nyalira saleres nama. Ngarah teh seueur kaawonan. Atur nuhun. Tak ieunya. Alhamdulillah gentra ngahibur kawi-kawi nararaosan pisan santen penyiarna oge merdu salirana oge gelis. Amin da istrinya bu. Haturan nulijeng santen kanggo ka Bang Len, terus kanggo ka Pak Ben, kanggo ka Mamah Riji, kanggo ka Amih Ani, kanggo ka Kang Surya, kanggo ka Balebat, kanggo ka Ibu Ipung Sapuro, kanggo Meliandri di Puncak Peuyeum, kanggo Olivia Senja, Marin Lela Binangkit, kanggo Ibu Liliana, kanggo Ibu Is di Jubleg, kanggo Mamah Lia di Jampra Bandua, kanggo Kang Basar, kanggo Kang Deden Bantas. Wilujeng ngupingkeun kasadayana dina acara Kang Amar servis ogenya. Wilujeng weh kieu. Tehilap oge kanggo Mamih Minok anu linggih di Bumina. Nuju ngupingkeun Radio Fortuna genjreng euy. Da ka deui paur pae deui. Tanagana kan laun ieu mun harus dikitukeun teh wae hese. Kintuna deui okawina kalangkang. Maka emu pami etama. Oh Meliani ta. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh.
1: Gentreng parayangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Tadi kebayangkeun nyalira angin-anginan. Sajamnya.
1: Sajam. Atuh dugi mumun tadi.
0: Alhamdulillah
1: atuh. Beres-beresan atepan heula.
0: Janten jongjon naik teh nya kitu. Mangga tuh yang kawih naon dibagiakeun.
1: Naon atuh jolnya
0: jol. Jol anjeun datang di mangga.
1: Kintun salamna kanggo ibu bapa Marwan, wilujeng siang. Ibu Liliana, ibu Ipung Sapuro, ibu Balebas, Mamih Mino.
0: Eta mah manco we da tara kana mana.
1: Muhun da bade ka mana nya mamihnya?
0: Ka mana da gedut cenah sieun labu. Muhun. Aduh.
1: Kanggo ka Marin teh Olif sareng teh Lilisna, ka Maman Apero.
0: Teh Olif ka mana? Aya teh aya di Bumina teh aya sibuk keneh.
1: Sibuk panginten atanapi nu ka nuju ka luar panginten.
0: Muhun nya.
1: Aduh benih eta dina motor ancur-ancelengan deh si Kang Iwan mah nyanak mah teh.
0: Tadi emang ku sehari ge sok tarikeun gitu sok gebugan we da di jalan ieu teh nyuri.
1: Kami anu teu biasa mah.
0: Paur.
1: Sajam setengahan geuna
0: teh. Mohon nya watak di jius-jius teh ngirit bensin ka duana langsung ieu. Tos biasa. Biasa. Kang Andri.
1: Kang Dege.
0: Mohon.
1: Kang Ateng, Kang Korban Fitnah, uh-huh. Pak Ben, Kang Basar, Kang Senja, Kang Adut, Kang Mami, Papi,
0: nah.
1: Manini atas naraik?
0: Atas. Mami nuta acan mah.
1: Mohon, Kang Utayati Bali, Kang Mbak Yuni,
0: mohon.
1: Teh Ranti. Ah, kasadayan awenya.
0: Mohon.
1: Dijereng nama kang Mbah aja we. Alhamdulillah biasa pernah kula. Mudah-mudahan sih sehat yang bahagia.
0: Sehat oke anu bade berangkat sing selamat lancarnya. Uhi di Sukabumi lancar kene.
1: Amin amin. Sing sehat panjang yuswa tiasa silaturahmi.
0: Ta eta kitu panjang yuswa mah. Tang tosna tepang di pamit aya mah moal. Mana ge. Aduh.
1: Hoyong mah hoyong ieu nya.
0: Ulah wakanya.
1: Ulah waka. Acan siap.
0: Ta acan siap sami.
1: Mungkin
0: kemaja aja. Kebayang.
1: Oh, kang kakang kang Deden Bantat, kang Amar Servis, kang uhun. Joko,
0: usaha deui. Waaong.
1: Waaong sareng istrina, Esa istrina teh.
0: Saha maning ah?
1: Mama Nurul. Elisna. Nya kang oh Ibu Atika sareng Neng Herana.
0: Oh, sareng Herana.
1: Milih jeung siang. Meatos di bumi ibu Bu Atika
0: pagi. Caket eta bumi nate pagi.
1: Caket kalangkungan kumel. Kami bade ka handap.
0: Semohon.
1: Mohon atuh nuhun bahagia.
0: Mangga-mangga. Amin amin.
1: Insyaallah langkin patenak deui.
0: Amin amin ya Allah.
1: Atuh nuhun bahagia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy Meliandri. Di muncak poe matur nuhun sampingna.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Intra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy de bangun menuju ceria ya mah.
2: Sanes. Ah, teh aja. Punten nya kamari teh telebet. Kenaon teh muludan, musim muludan.
0: Oh, mohon musim muludan.
3: Bahaja, titip salam bahaja.
0: Ka mangga. Titip salam kamu kasaha.
2: Kang teh aja, cenah.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pan ieu son geuningan di dieu muludan.
0: Oh, mohon resep.
2: Bumi kamari bojong duren, janten teu biasa kamari teh teu biasa naek.
0: Paingan teh aya dipanggil-panggil ieu ceuk teh bangun teh nyetel ieu.
2: Sanes muludan.
0: Oh, mohon muludan janten teh aya di bumi pan.
2: Aya ge teu mae uwi babantos.
0: Capek. Mohon. Tapi gotong royong saya di lembur mah.
2: Muhun, tan emes sehatnya.
0: Nyata aing-aingan.
2: Teh aja sing damang di doa.
0: Amin, amin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Yang Yuswa dari ceria tak seer emutan aja mau ke mana mami jeng manini Pak Prisma pasti ngadukung Fortuna
0: Fortuna FM genjreng eh kau ini yang non
2: mau galider
0: nggak percaya
2: kan usah Nesma seacan terang kadi mas ada yang nato terang
0: serang imat iana radio pang populer nang pang genjreng di Sukabumi tinggal ibu karyawan oge terus terus ka Mekah dikamekahkeun teratas ka luar negeri keliling dunia ka Thailand ka Singapura ka Malaysia kamari terakhir ka mana-mana ngetos pugua domestik ka Bali teu ka etang teh Dian ku Fortuna teh matak bade kantun kumaha pandanganna ge atuh kedah ngiringan da di rumah elit
2: pantos terang meureun mami oge ka teh hajah teh ka Bang Hari kasadayana daikang sanes mata acan dan nyata ge sareng ka mamana ieu hiji
0: mohon tos ieu Fortuna hungkul
2: moal-moal ka mamana sareum sara nyetel ka mamana kira ieu disada
0: sareng sami itu ge aya mama tadi mani ni kitu we ni aduh
2: sakitu suan sena tapi hajah ge kangen
0: nyeta.
2: Mohon.
0: Kangen.
2: Tapi papi dia teh di luar nuju ieu keun son lumpakeula ka dieu.
0: Oh, da nguping naik.
2: Mohon.
0: Nguping naik si papi. Pantas tepang teh ya nya.
2: Mohon, tos tepang.
0: Jadi resep panceur wargi. Komo sareng urang daerah kitu mah di kampung wah. Sok ieu sok raoseun ngobrolna gitu.
2: Mohon. Janten asa wargi we geuningan.
0: Mohon gitu asa urang teh wargi engal penaknya gitu.
2: Seueur asa wargi seueur eta gaduh ieu ge geuningan asa seueur namihandan nyandei wargi.
0: otak teh. Otak teh dia lamun ke di bumi eta nyali lamun mengi-menginya kadang masuk ke gitu. Lamun di lembur mah ada tetangga teh caraket pastinya bumi teh sareng sanes.
2: Teh Dian, komo lamun caket mamih mah ku mamih dirancangan.
0: Nya pasti mamih mah.
2: Mamih mah saha-saha bade wargi, bade sanes wargi tatangnya. Lamun teh damang teh engalan di baturan.
0: Nya eta gaduh pahalanya mamih.
2: Muhun.
0: Mantap atuh.
2: Mamih mah ayana we kitu engalan we direncana
0: pahala anu teu karaos tea kitu.
2: Mohon
0: mami kawihna naon?
2: Hoyong kawihna eta karedok leunca.
0: Tah yakin nya. Karedok leunca.
2: Ye aya ye po atik di bumi. Cenah karesep cenah karedok leunca. Raos nya teh dia.
0: Raos, kumaha teh dia nu sok rada hoyong nu hideungna ngaran teu paeuteung raos teh.
2: Gitu, ih
0: sari hase ya. Mohon mantap tong seuteung cengek aja antos sok ieu sok
2: kiat mantap teh Dian ka dieu nganyang
0: nya teh Dian teh sareng saha kudah aya nu nganter nya sok sieun teh aya anu nganter-nganterna pami aya almarhum tangtos dianjangan ka balebat ka ditu sabaraha kali sareng almarhum eta mah nganter weh cita yang ka ditu ka monitor ieu hayu da anu teh aya pami ka diam komo anjeunna mah tiasa ka ditu heula ka luhur ka Undrus ka wargi-wargina da kalangkungan pasti jalan ka Undrus mah nya janten mami heula
2: kalangkungan ka Undrus mah ieu
0: imam mihelanya.
2: Mohon.
0: Teras ke Undrus mah ka ditu pan jalanna teuing.
2: Ka
0: kaler, tebih nya.
2: Ketuahangan ka dieu langkung.
0: Raoseuna tiis lah di dinya mah.
2: Caket ya sepeda paling handapna ieu mah.
0: Laras dinya terang aya sepeda mah. Mangga ngitun kaosa atuh.
2: Kangge manini, kangge Emel yang nemeta.
0: Mohon kasih dia mel teh.
2: Mohon Pak Marwan sareng ibu na mami Minok sareng teh balebat ibu Ipung Sapuro sareng Bang Len mamah rindu labde ujeng jeh sareng mama Rita na Kang Santana.
0: Mohon
2: sareng teh eta teh teh Ratu alias teh Yuni.
0: Mohon
2: mami Ani
0: leres
2: wa aong sareng istrina Pak Ben Kang Kang Basar. Uhun. Kang Joko
0: well.
2: Deden Mantap sareng Deden Gembol teh Ranti sareng teh Citra sareng Kang Pajrina.
0: Uhum.
2: Sareng mamah Adit
0: leres
2: mun tos we sakitunya pilih teh aya ieu nya teh aja didoakeun nya ku mami cing Tayang Yuswa
0: amin amin
2: cing Damang
0: amin
2: seueur milik rezeki
0: lah kitu
2: mun sakitunya
0: mangga mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh atosnya Bu Marwan mah dikintun sadayananya. Ayeuna ieu tiba lebah tapi akhirnya ieu saya olpia senja. Oh, geuning aya ieu, mangga.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra parahyangan poto naek main genjreng euy.
0: Genjreng euy, aduh orang kalau beres damang ya, aduh.
4: Ya teh HP-na ditamut wae.
0: Oh, mohon emutnya ayeuna mah. Ditamut yang ngobelajar.
4: Ditamut weh hayo gitu. Enak nuju uih lah sekedar senangkin di canak deui.
0: Oh. Alhamdulillah tuh. Mangga yang kawin naon?
4: Kawin nama Mawar Bodasenya.
0: Mangga.
4: Mohon bade kintun salam weh kanggo ka mami sareng papih nanya.
0: Mohon.
4: Kamani ini tadi ka aya Teh Milianri nya.
0: Naon kawin na teh hilap di. Kawin naon?
4: Mawar Bodas.
0: Mawar Bodas.
4: Mangga. Mohon atos di iya tacan.
0: Atos. Di Darso.
4: Kang Kadela, Kang Budi nya, Kang Ka Ibu Ipung Sapuro, Kapun Rayi tanya Teh Lilin.
0: Ah, nguping wae ngagenjreng nya.
4: Mohon, ngagenjreng wae eta mah.
0: Hiburan.
4: Dugi ka wengi upami wengi teh neme wae aya wae ka bujeng wae nae kaya henteu da ka bujeng tunuh.
0: Seserian.
4: Kang Kakang Santana nya, Kang Basar, Teh Cita, Kang Pajrina. Kang Oka Mami Minok, nya ka Teh Balebat, ka Ibu Marwan sareng Bapak Marwana, ka Ibu Liliana nya. Ujing J, ka Mbak Yuni, Teh Anibar, ka Kang Amar Servis, ka Api Udin, Kang Dege, nya Kang Kasa itu Teh Aren. Ka Kang AM nya. Ka Pak Ben, ka Bang Len, sareng ka kasadayana we lah nya dikumpulkeun. Oh itu Kang Surya anu sok STT nya. Pang-pang ping-ping nama kang Oka Teh Hajah we nya mungkin sing sasa papa.
0: Amin, amin ya Allah rabbal alamin.
4: Mun mung sakitnya Teh Hajah.
0: Mangga-mangga.
4: Sariosana assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun ieu aya di komunitas Balebatnya. Tah. Urang aoskeun. Ibu Ipung ka mana nuju kaluar? Panu cicing atau ieu masuk kitu? Sok ngadat mana-mana naik teh cicing. Kang Okang Rahmat Irawan berjang wakianya kian orang awas kecoba naon ayana orang teraskan lah ya tiba lebatnya iya teh kawin teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam gendera parahyangan Fortuna FM gencering eh. Berjang siang bahaja nu cantik nah sarang nu saya mana lope lope lope siang ugi kanggo keluarga Balebat grup ceri inspirasi ibu sarang bapak Marwan ibu sarang bapak Marwana mugia dina siang iya sing dipaparinan kebahagiaan dipanjangkan yuswana sing aya dina lindungan Allah SWT amin ya Allah rabbal alamin. Kintun salam nama kanggo kamami Minok Bang Len, Ujeng Jeng, Waaong, Kang Surya, Joko Wew, Kang Dede Bantas, Kang Maman Apero, Ibu Pung Saporo, Marin, Meliandri, Sarang Papih Mami, Manini, Ogenya, Wilujeng Wayaki, Tiba Lebat. Kawin nama Kalangka Hatunuhun, Bahaja Nu Cantik, Sarang Mah, Nusai Mana, Lope, Lope, Lope, Pak Ben, Pak Ben, Pak Ben, Waaong, kemana ya Waaong? Urang galengeun lakawenanya margi ieu bade ieu Kang Omelian Rijol anjeun datang deui. Di puncak peuyeum tadi parantos silaturahim ka Radio Fortuna. Atur nuhun pisan ka supenyana sareng cacana kanana.

pribadian makang kapaben nya. Saya Ramat Irawan, Gentra Parayangan Fortuna FM, Genjreng, Teh Dian. Tiba benoge, Genjreng, Badian, Genjreng, Dei, Ta, Karadok, Lincak, Kamu Mami. Sarang lo ketemu teh sepat, lamburu, naonanya. Kamu lo masang jaman masai, rawas bisan.

0: gaya atunya. Kasadayana orang iklan heulanya ayeuna sanggakeun tah.
1: 7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
10: Iya dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Winscare.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
19: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh, langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
19: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
18: Soya mie gelas,
19: we love it so much.
20: Jadi gitu ceritanya.
21: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
20: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
21: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
20: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
21: Kenyalnya maksimal.
20: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?

0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Volume FFM.
2: Mahar bodas kang all the piasin jamangga yang ngakin kawinannya kencering eh.

pingkeun. Kawin-kawinna pangintan dua kawih deui nya. Ieu atuh nuhun Pa Ben, naon ieu Pa Ben nya? Dina komunitas. Genjreng badian. Mantep badian lamuru di genjreng badian karedok leunca. Duh mantap atuh. Kang pamegeut malandong eta teh Pa Ben. Lajeng oge ieu aya ti Banglen nya. Kamana wae atuh Banglen name hoel. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy. Lujeng siang kasadayana wargi Fortuna hapunten name nyimak. Waduh name nyimak balaga nya. Tur nuhun. Ya aya deui ya. Fitri Haryati Fitrinya anu aya di dieu ieu mana bieu teh. Nah, tak ieu. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy. Teh Fitri Imut di Cikaret hoyong kawihna papatong tadi 400 puter papatong teh anu mundutnya. Sayang spesial mah kanggo anakku tercinta, paling sayang spesial kanggo suami bawel Erwin Ijem anu nuju dama di Brunei. Ucapan nama genjreng euy. Genjreng deui euy kitunya. Mangga. Kasadayananya kin ditabuh 3 aya teh ispa dina gotun nya dugi ketabuh 5. Atuh nuhun kancah mitra kaundang sagadayana kawina aya 2 ya. Aya Maripi sareng Kalangkang. Kangeneng balebat. Nu aya di PUI. PUI. PUI Bayangkara. Genjreng lah pokona mah kasadayana nya. Terakhir ge ku Maripi ditutup. Nah, atuh nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy.

janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ke Malabar terus ke Barcelona. Apa kabar Saudara Fortuna? Ke rumah tuh naik Vespa yuk, kita goyang pantun bersama Ispa di Rabu sore 19 Agustus 2026. So nanti pukul 5 sore aja. Kebersamaan kita, persiapkan pantunnya dan kita oleh saja. Kebersamaan kita ada Melili, Kamu Istimewa, Gejrengut.

0: 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjreng. Satu penelpon sebelum kita masuk Ashar ya. Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM
0: Genjreng. Di Genjreng Teh Asti.
1: Citra.
0: Teh Asti, Teh Citra. Antara Teh Asti dan Teh Citra. Oh, tapi di sini artis Ceringin. Oh, Asti.
1: Siapa yang namanya?
0: Lah. Kan Teh Citra ini Neng Sulis ini kayaknya. Disangka dia Teh Asti beren artis Ceringin. Jadi dia artis Ceringin. Oh, salah, nanti orang gantinya. Teh Cit.
1: Ya.
0: Hari ini dipantunkan sudah disiapkan.
1: Insya Allah,
0: adanya aja kita ya. Kita derken ya jinglenya. Ya berangkat.

0: Pantunnya
1: ke Pare-Pare membeli ikan.
0: Pare-Pare pai.
1: Timun tanah Melayu. Sore-sore aku ingatkan. Kita dengerin bang pantun yuk.
0: Ya, cekrek cekrek cekrek bos. Geningan teh Citra tehnya. Saya ngajakan hayu geraka dia enggalan pantunnya disiapkan kita tanya. Tos ibak can. Ini. Acan cina tu dipengker langsung. Nemalan. Kang Fajri tos ibak. Alhamdulillah. Acan. Ngomong-ngomong lagunya apa nih teteh?
1: Pengen Gadis Kalimantan.
0: Aduh, senyum manis. Gadis manis Kalimantan. Duet sama Ajeng ya.
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Teh Mel ya.
0: Teh Meli masih OTW atau sudah nyampe nih di Puncak Peuyeum?
1: Kalau masih OTW, selamat aja perjalanannya ya.
0: Okay.
1: Buat Marin Teh Olivia. Buat Sabin Kak Ujengi, Bang Len, Kang Salehudin ya.
0: Iya.
1: Buat teman Nura, Mainda Madapi. Ranti, Ayah Santi, Kang Dege, Mak Nini ya, Mami Papi, Ibu Ipo, Sayati Bali, sama-sama aja deh.
0: Boleh.
1: Yang buat teteh aja deh.
0: Makasih.
1: Makasih selalu ya teh.
0: Sama-sama.
1: Makasih selalu.
0: Amin.
1: Sayang, makasih aja deh. Makasih teh ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang DG, satu penelpon dulu ya. Karena bentar lagi kita mau masuk asar. Kang DG nanti udah asar ya. Ispa balik lagi. Yang pastinya jalan-jalan ke kota Banjar. Jangan lupa membeli Intan. Hati terpikat, akal pun pudar melihat senyum gadis

0: Aduh, kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep kemana?
0: Hadap sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Yeah.
2: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Wait, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, kita masih di Goyang Pantun dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bocun Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, alhamdulillah.
1: Kita ketemu lagi.
0: Iya, bersuo kita.
1: Kita bersuo ya.
0: Iya. Udah nyampe lagi cepet kali, Teteh.
1: Tadi jam 2 lewat
0: 30 menit ya perjalanan ya.
1: Iya, cepet ya kalau bawa motor.
0: Pastinya. Ngomong-ngomong, Teteh, masih cerah di sana Puncak Peuyeum?
1: Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Tadi di jalan tuh ada cucret tuh, tapi kirain itu mau hujan ya. Terang lagi.
0: Terang lagi ya. Alhamdulillah kalau begitu. Siap kita jinglekan sebelum ke lagu?
1: Siap.
0: Siap. Kalau begitu, mana jinglenya?

0: ngomong-ngomong, terima kasih sudah silaturahmi yang
1: sama-sama,
0: sekalian pamit mau OTW. Kota Batavia.
1: Takutnya nanti kan rada lama.
0: Jangan lama-lama. Seperti yang tadi Ispa bilang, nanti disaur. Dina air mendidih. Anu nuju ngagolak tening di dapur.
1: Temeli.
0: Nah, tate.
1: Ya mah dulu mah dina
0: Kulantaran saeng natos dimasukkan museum, dina panci nungok ngagolak wae gitu tah.
1: Saeng natos searaya nama jarang anu garis saeng.
0: Ngomong-ngomong pantun nanya. Kinilah pantunnya coba.
1: Pantunnya yang gampang aja.
0: Sambil live tok-tok nih kita. Telah bergabung yang baru gabung. Baru dah. Teteh pantunnya coba halaman kedua anu eta we.
1: Nu mana?
0: Halaman kedua we teh. Nu pang luhurna atau tu tengah-tengah tah mohon. Nu kumaha tah coba?
1: Anu ieu we. Ikan hiu melayang-layang.
0: Cekrek.
1: I love you tersayang.
0: Oh, eta.
1: Sabar ya, tersayang nanti aku menyusul.
0: Tuh kan, bener banget.
1: Kan.
0: Dak dek dorder
1: makan pisang ambon.
0: Ai.
1: I love you sekebon.
0: Sekebon. Aduh, sekebon ya. Lagunya mau apa teh?
1: Itu ada enggak judulnya? Sadar diri lah bos, itu ada enggak? Minimal sadar diri lah bos, kayaknya itu enak kan bagus.
0: Sadar posisi. Happy Asmara sadar posisi, sadar diri bosnya.
1: Kalau ini mah minimal sadar diri.
0: Oh, pakai minimal, minimal.
1: Iya. Kalau belum masuk. Lagunya cuma kamu aja.
0: Oh, belum ada. Kayaknya cuma kamu dulu mungkin.
1: Pasti next. Belum ada itu. Kayaknya baru soalnya.
0: Ispa mau nyuruh ke Bang Ido untuk dilebetkan. Cuma kamu aja yang duet yang sendiri.
1: Yang duet
0: ya.
1: Kalau ada yang koplonya.
0: Oh, yang koplonya cuma kamu, yang Adi KDI sama Isma KDI bukan?
1: Iya, mana aja lah yang penting cuma kamu.
0: Kalau enggak Isma yang mukul gendangnya ya.
1: Saya tuh.
0: Boleh. Kirim plak tuk tuk plak plak plak.
1: Aduh, tak ingat jadi. Suka ingat sama si dianya kan temennya Dina FB itu ada jaipongan ya. Itu dia kalau nelpon pasti bilang, aduh melihat Riata jaipongan cara berlaku payah, diulang lagi coba.
0: Blatek buk,
1: ini malu udah mel saya mau lagi Agustus.

0: Terus Mama Indah, Mama Nura, Mama San,
1: Umar Albayan,
0: itu Ayah Susanti, Kang Ujeng Jay di Ginjreng, atas naiknya Kang Ujeng, Kang Oo, Kang Basar, Kang Ari, Kang Santana, Abiki Kundus. Terus ada siapa kemarin teh Mama Abu ya? Buat Kang Egi. Ya Aren kemana aja nggak ada?
1: Eteh Aren kemana? Eteh Aren sibuk kayaknya.
0: Kang Rita Bayuni, Kang Kedek Batas, Kang Amar Servis, Mama Adit, Waong sama istrinya, Ibu Atika sama Neng Heranya, Tahyati Bali, Korban Fitnah, Kang Mus Mulyadi. Pokoknya maaf nyenggol teh sama yang suka nyenggol aja.
1: Biar ada suaranya ini biar kedengeran.
0: Suara apa TikTok?
1: Kan ini teh kah laptop TikTok teh nggak pakai mic apa namanya mixer gitu. Jadi natural aja gitu.
0: Buat Kang DG, Kang Santana, Kang Surya, Kang Senja. Buat Mami Papi. Selamat sore. Okay. Ya sehat selalu Mami Nini. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa kampung tuh? Oh, Ayah Susanti di Pengkeren.
0: Ayah Susanti Tututan. Lu jeng tonton. Mana atuh eta? Nganten
1: naon?
0: Apa tuh namanya?
1: Nu mana?
0: Jadi hilang tuh Ayah Susanti. Ngeblank.
1: Jadi ngeblank ayah. Adik Marin, ada Marin tuh salam katanya dari itu di live TikTok tok.
0: Siapa?
1: Marin.
0: Oh iya Mama Rindu.
1: Hadir Neng Is.
0: Yo. Mama Rindu. Itu ya sehat-sehat. Sehat-sehat di sana. Nanti kita ketemu lagi.
1: Yo, diplanningkan.
0: Diplanningkan lagi kita jadwalkan ya.
1: Oke.
0: Kalau bisa sebelum Mel berangkat, tapi kayaknya nggak bisa ya. Mamanya masih di sana.
1: Kun payah kun, siapa tahu
0: mas,
1: ya.
0: Yang penting mas semuanya pada sehat-sehat aja.
1: Kalau
0: ya,
1: kita lewat pintu Doraemon gitu.
0: Iya. Buat ya buat semuanya aja ya.
1: Siap dah.
0: Spesial buat teh saya, sehat
1: iya,
0: selalu.
1: Sama-sama Teh Meli bersama keluarga sehat, di sana, tetangga juga Teh
0: Atika. Insyaallah nanti kita berjumpa.
1: Amin
0: kembali,
1: ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Ayah Susanti ditangkap.
1: Yo. Ulu, disengkat ku Mama Nini, Mah Nini. Mah Nini. Mangga sawaenya. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar.
0: Genjrengkan.
1: Oh tidak mau kalah Asun. Langsung gercep maju pantang menyerah. Halo. Man ini karunya. Man ini cikana diseleng kata ku Ayah Susanti.
2: Oh yang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng euy, di genjreng.
2: Ya, genjreng.
1: Sehat-sehat selalu Mama Rini juga ya.
2: Iya, sehat-sehat selalu.
1: Oh dari NTT Umar Albayan. Di mana?
2: Kabarna eta gempa, gumaha kabarna?
1: Aduh, warga Flores semuanya.
2: Berduka cita ya.
1: Tetap semangat ya.
2: NTT semuanya ya.
1: Oh, bukan korban gempa NTT menyapa. Oh, benar. Orang Sukabumi nan mumara ditu. Oh, semoga Sukabumi aman selalu cenah.
2: Oh,
1: amin, amin. Cigananya mumara. Umar ya, Albayan.
2: Itu seorang NTT apa itu mumara?
1: TTT cenah. Nah, tate. Nah, tate. Ayah Susanti, siap kita jinglekan ya, pantas sudah ada. Oh, jadi ngewangkong. Salam.
2: Radio Pangeringna Dukobi Fortuna FM.
1: Genjreng euy pantunnya.
2: Pantunnya.
1: Nu kumaha teh atuh pantunna?
2: Jalan ke Sukalara.
1: Cekrek.
2: Membeli baju warnanya biru.
1: Cekrek juga puisi itu tama.
2: Iya.
1: Terus nada puisi isina pantun cenanya.
2: Jangan mengganggu waya tuh dirimu nanti. Jadi kita
1: konsennya
2: memokus gitu.
1: Memokus.
2: Iya. Jalan-jalan ke Sukalara.
1: Cekrek.
2: Membeli baju berwarna biru.
1: Cekrek.
2: Siang dan enggak siang.

0: Enggak malam.
1: Cekrek.
0: Hanya dirimu yang aku rindu.
1: Cekrek, cekrek pos. Nonggeng cina ngepos nanti. Eker kita teh brot weh. Laguna apa laguna?
0: Lagunya itu aja deh. Mm-mm. Selamat tinggal Sukasih.
1: Eih. Eik ditinggalkan kemana emang?
0: Suka. Kalau enggak selamat jalan cina. Atau selamat itu.
1: Oh, selamat tinggal kasih teti saya teti.
0: Megi Z ya.
1: Oh, Megi Z ya. Bukan Mega ya, Mustika.
0: Ah, kalau ada ya cahawelah.
1: Cahawenya seolah ya. Ispadahlan we.
0: Wah, iya kumaha.
1: Kara rabur.
0: Ya, kumaha inspirasimu lah.
1: Oh, aya Megi Z versi cowok. Kayanya. Boleh buat siapa?
0: Ya, nah, eta teh
1: kukuru ya. Bukan? Nyan
0: angin
1: ngahaneutkeun oh angin perut
0: iya angin bukan angin benar tuh gede
1: oh
0: sambil
1: kasadap ku handphonenya angin teh
0: sambil nangkin
1: bawa eta teh bunyi perut aya susah teh nongkrong di jendela atuh siga burung menclok di jendela nah kate eh nongkrong mah di kafe ayah Susanti,
0: iya,
1: namun teh di gang-gang ta.
0: Iya, sambil itu
1: nongkrong di jendela. Oh boa, aku baru dengar nongkrong di jendela.
0: Iya.
1: Teh Mel kumaha ieu nu nongkrong di jendela kali-kali aja ke kafe Teh Mel.
0: Iya untuk Mel. Pertama yang
1: melihatnya. Enggak, tadi yang pertama Teh Citra sama Kang Fajri.
0: Wah, sebelum acara ya tadi di rumah.
1: Betul.
0: Teh Citra, ya.
1: Betul.
0: Kang Fajri.
1: Sehat selalu.
0: Ya, terima kasih. Yandri, selamat sore juga.
1: Teh Olive.
0: Teh Olive, Marin, Marin, Duk-Duk Ces.
1: Nah, Duk-Duk Ces. Ayo, wae Duk-Duk Ces di.
0: Itu ya. Oh, kalau nongkrong.
1: Kita ajakan ya. Temel karunya nongkrongnya di jendela.
0: Dilanjut.
1: Bye.
0: Untuk Tapi Udin, Mama Indra, Ma, siapa ya Mami?
1: Ayo. Mama Nini.
0: Mama Nini.
1: Joko tahu, ayo oge
0: tuh. Mama Joko tahu.
1: Di Pengkeren.
0: Ya Teh Aren. Ya untuk semuanya aja deh.
1: Siap deh, boleh.
0: Untuk
1: tuh hayu cina nanti dijemput cek Teh Meli.
0: Iya.
1: Ya asun dijemput tuh. Ya, aduh elit banget dijemput. Ispa oke tara pernah dijemput iya. Moal ima moal tarik tarik tuh. Paling sa antero nguping tuh.
0: Untuk Teh Ispa ya.
1: Jeng-jeng yuk.
0: Selalu,
1: amin sama-sama ya.
0: Iya ya, Teh Ispa ya.
1: Iya sama-sama ya. Ayah Susanti.
0: Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ay. Satu lagi. Silakan. Ujeng-jeng. Kang Joko. Terus juga Mama Indah. Emang rezekinya ya dari tadi. Halo.
2: Halo, goyang pantun Fortuna FM, genjreng euy.
1: Di genjreng.
2: Streaming tadi.
1: Nah, iya nu ngadodoho teh geningannya ngadodoho. Cenah.
2: Akhirnya masuk
1: akhirnya juga. Rezekinya Mama Indah, Mama Indah. Sudah ya. Dia siapkan pantunnya?
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Kita berangkatkan yuk, Mah.
2: Ayo,
1: berangkat.
2: Fortuna FM. Semoga damai dan penuh berkah.
1: Hey, cekrek-cekrek bos. Selamat sore, Kang Idai. Udai. Bagus pantunnya. Ternyata ini momen pas Agustus tidak terlupakan ya buat Mama Indah. Sehingga terjadilah satu pantun yang amat sangat menarik. Sehingga Ispa bilang... cekrek cekrek pos. Lagu apa mah?
2: Cekrek dia ya, lagunya pengen. Resesi dunia.
1: Hey, resesi dunia.
2: Iya.
1: Resesi dunia buat siapa?
2: Buat yang barusan ya. Buat Susanti ayah.
1: Tibolak. Mama resesinya versi perempuan atau laki-laki?
2: Laki-laki.
1: Laki-laki. Oke, ya. Siap.
2: Buat Teh Meliandri. Teh Citra sama Kang Fajrinya. Mama rindu Teh Oli, Teh Aren, Manini, Mami, Papi juga, Ponura, Mama Sam.
1: Siap.
2: Teh Ranti, Teh Asti. Buat Kang Basar, Kang Santana. Buat Mama Bungsu, Mama Yati. Buat dikumin aja buat
1: Mama
2: semuanya.
1: Mama Indah, kata Teh Mel, kapan mau silaturahmi? Ya. Ayo barengan Mel, katanya. Kalau mau ke Fortuna silaturahmi diantos.
2: Aduh, gimana atuh Dayang bawanya?
1: Nanti dibawa sama Teh Meli, katanya kapan boleh di planningkan aja. Mama lagi nyalsainya gimana, kapan ya. Boleh nanti diobrolkan di belakang layar. Terima kasih sudah follow.
2: Ya, Aris, buat Kang semuanya Aris. Aja ya.
1: Siap.
2: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin, Mama Indah.
2: Spesial buat Teh Ita lagi tugas. Semoga sehat selalu. Dilimpahkan rezekinya yang halal dan berkah.
1: Amin.
2: Paling spesial buat semua orang pada berharap.
1: Amin.
2: Semoga
1: ya
2: pada sehat selalu. Dilancarkan
1: ya
2: segala urusannya. Ada dalam lindungan Allah.
1: Amin. Amin.
2: Ucapannya. Bayang pantun Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng satu lagi deh penelponnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Genjreng euy.
1: Genjreng. Yang punya layur. Jadi belum kemana-mana ya layurnya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ngomong-ngomong layurnya belum kemana-mana, masih awet.
3: Masih ada rameng layurnya.
1: Oh, masih ada ramengnya. Candi pancing ciganate. Siap. Kita jinggalkan Kang Joko berangkat.

0: santunnya.
1: Kelapa hijau, kelapa kuning.
0: Cekrek.
1: Hei, Pak Cantik, siapa yang punya?
0: Oloh, sangkutan kelapa hijau dan koneng gimana, Tate?
1: Jangan sembung apa pun.
0: Nah, Tate, oh, jaka sembung naik itu teh ya, geningan naik ojeknya. Nggak nyambung, Jack. Eh, ngomong-ngomong, Kang Joko di Pelara, layurnya pasti di itu ya, di pasar ikannya ya?
1: Oh iya, itu pada meninggal.
0: Apa mancing layurnya dulu, mancing dulu? Oh, layurnya meninggal?
1: Pada meninggal layurnya.
0: Oh, berarti layur sebelum berkembang dong.
1: Banyak mayat tuh di.
0: Tuh, Mas Joko nggak nyambung. Emang bener. Disitulah mungkin ya ketidaksambungannya. Sehingga tidak menjadi nyatu gitu.
1: Ya, yang penting mah, yang penting hiburan lah.
0: Tak gitu.
1: Bisa kita ketawa, bisa kita. Ya kan sehat itu dari mana jalannya aja.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Cara mungkin sederhana, kikil gitunya.
1: Tak gitu. Yang penting mah sahabat kita bisa gimana aja lah gitu.
0: Oh, Mas Joko jangan salah-salah ngomong lagi ya tuh. Nah, emang salah ngomong apa? Mas Joko tahu.
1: Oh, teh melin.
0: Di laptop tok. Iya, teh mel.
1: Teh melin. Teh mel, jangan panjang-panjang. Oh. Jangan panjang lebar. Itu jadi, mah biasa.
0: Oh, ya maksudnya itu diingetin.
1: Itu mah humor. Salah itu mah itu teh. Tidak
0: klarifikasi tidak, dia apa, ceritanya klarifikasi.
1: Waktu itu teh apa tuh?
0: Lagi, oh iya iya, udah dimaafin Cena.
1: Tidak konten lah.
0: Iya, Mas Joko nggak apa-apa, udah Meli maafin kok.
1: Jadi sama yang belanja, teh aja itu nanya. Oh. Aku teh ke bawah arus gitunya gimana?
0: Oh gitu.
1: Padahal
0: oh.
1: Malam minggu itu ngajak
0: ke apa? Hatinya suka bawa arus mah.
1: Ngajak hiburan di Fortuna bukan sama teh. Tehmel ke naik kemana-mana
0: oh,
1: itu.
0: Oh gitu, iya.
1: Oh, ya, enggak macam menjreng, enggak.
0: Iya, Cena enggak apa-apa tuh, udah Mel maafin. It's okay, berarti udah ya. Jangan luas udah. Lagi ya. Panjang udah, kali lebar sama dengan luas.
1: Salah sambung, salah pemanaan, salah penafsiran itu.
0: Oh, salah
1: penafsiran. Cuma sepele aja itu.
0: Salah menafsirkan merenya.
1: Iya, gitu.
0: Tadi sampai tidak mana ada. Pantun udah? Iya, udah. Ya udah, enggak usah.
1: Lagunya ini aja lah. Minta lagu nanti, iya weh.
0: Tuh, Cena, baikan, kelingkingnya mana bere. Ku Teh Meli pesian jempol.
1: Oke, nanti ketemu aja.
0: Oh, telunjuk Teh Mel, kalau kasih kelingking kita telunjuk jadi menang.
1: Oh, gitu.
0: Sweeten ya namanya.
1: Eta mah memang arek Sonda meureun baheula mah kitu.
0: Oh, jaman
1: sweeten heula nih gitu nya.
0: Cenah. Baikan dengan kelingking. Siap.
1: Oh, gitu. Teh Mel mah ih kitu wae kunaonnya ih.
0: Tekunan mah Teh Mel mah tenang wae itu. Lagunya apa tadi Cina lagu?
1: Pan udah ampun sekarang
0: iya,
1: udah ampun gitu.
0: Ampun DJ. Lagu apa lagunya Kang Joko?
1: Lagunya iya tuh
0: mana?
1: Sejengkal tanah dari itu dari apa tuh?
0: Tuh Teh Mel mah tekunan naon Cina yang mana?
1: Revina
0: Revina sejengkal yang tanah. Sejengkal tanah. Nah, mahi iya. Gitu sejengkal.
1: Insya Allah yang penting berkahnya.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan satu jengkal jadi 10.000 meter.
0: Oh gitu, satu jengkal tanah dari perempuannya.
1: Ya, Revinanya.
0: Kalau tidak ada bagaimana, adanya Mansur.
1: Oh, kalau nggak ada ini aja lah tuh, hitam duniamu, putih
0: kulitku. Oh lo.
1: Jadi tidak terhalang.
0: Sering-sering gitu. Pakai skincare atau hitam duniamu, putihnya kulitku. Johnny Iskandar. Johnny Iskandar
1: ya.
0: Hitam duniamu putih cintaku. Atau Geri
1: siapa
0: Geri
1: ajalah.
0: Siapa ajanya ya,
1: yang penting mah itu lah.
0: Eta judulna.
1: Eta we geger lah.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Ya udah nanti jangan lupa antara kelingking dan telunjuk ya.
1: Iya,
0: sudah gitu sekarang mah tidak dibahas-bahas lagi.
1: Jangan dibahas lagi.
0: Iya, oke.
1: Itu mah mungkin ada.
0: Oke lah kalau begitu. Buat siapa kirimnya?
1: Buat siapa? Buat Teh Mel. Nah, Teh Mel mah.
0: Tuh, Teh Mel.
1: Sama di utamain lah Teh Mel.
0: Tos Taaya, Teh Rifa, almarhum Bang Adi Sanjaya mah Tos Taaya.
1: Oh, gitu.
0: Nya naroskeun eta almarhum Bang Adi Sanjaya.
1: Oh, itu. Itu spesial buat Teh Isabella.
0: Hatur nuhun. Nanti Ispa juga bersama keluarga insya Allah masih planning Kang Joko. Mau OTW Plara insya Allah. Mau sama Tete, sama Mama. Ntar pokoknya masih planning deh. Ntar dikabarin deh ya kalau Ispa dan keluarga ke Plara. Oke?
1: Oke.
0: Siapkan layurnya. Kelapa hejona, kelapa koneng nak. Nah, teteh. Oh, pasti dong. Teteh-teteh, mamah, ibu, aku akan bawa.
1: Oke, insyaallah.
0: Siap.
1: Oke. Ya,
0: aminun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaskobumi.

0: Iya, hati-hati siapapun yang mau pergi, jangan lupa sertakan selalu doa terbaiknya dan selamat sampai tujuan ya. Biasanya kita mau pengennya tuh sampai duluan, lebih baik sampai tujuan daripada sampai duluan ya. Selamat sampai tujuan. Dah kalau pengen sampai duluan masuk di buru-buru geningannya. Saudara Fortuna, yuk kita siapa lagi yang mau naik? Ada siapa lagi nih yang udah siap-siap dengan pantunnya digoyang pantun sore hari ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini mana nih Manini? Ini Pak Nur.
1: Fortuna FM
0: Genjreng. Oi, di Genjreng Mama Nini, semangat ya. Yang belum
1: Mama Nini.
0: Bukan tadi sebelum Pak Nur, sebelum Pak Nur tadi Manini. Maksudnya Ispa.
1: Jadi kanjeng kangkung.
0: Semangat Manini ya, coba lagi.
1: Semangat Manini.
0: Pak Nur.
1: Ya,
0: sudah disiapkan pantunnya Pak Nur?
1: Insya Allah,
0: alhamdulillah, tabarakallah.
1: Ya, tabarakallah, alhamdulillah. Merdeka. Siap.
0: Ulu, merdeka. Atos kemarin ngirikan bae itu sangat 18.
1: Siap. Ayah remehna apa?
0: Ulu, ari Pak Nur almut masuk ayah remehnya.
1: Ayah remehna atuh dina
0: tate.
1: Atuh aya nu tinggal.
0: Kudu bersih, emam teh bisi ceurik, sanguna.
1: Atuh di emam kata di diledotan geuningan tah, ujung-ujungna teh.
0: Tah kitu geuningan.
1: Komo sareng pes mall mah aduh etana.
0: Bumbuna teh. Mewah keneh laukna tuh pes mall mah.
1: Pes mall
0: sih. Po, siap kita jinggelan, Po?
1: Boleh, Teh.
2: Fortuna
1: Radio Pantai Tengah
0: Fortuna FM Genjreng. Pantunnya Pak Nur.
1: Beli suung sama ramutan.
0: Cekrek
1: ya. Jangan lupa pakai ayakan.
0: Cekrek.
1: Aduh bingung Teh Is. Aku Teh mau di ini an sama mantan gitu tanya.
0: Ini anteh naon the meaning ini an Gusti Barukana.
1: Mau dibalikan sama mantan bingung gitu tanya.
0: Terus ditaros hate Pok Nur.
1: Belum nyata. Makanya bingung.
0: Sok herannya. Apa nu gaduh hate Pok Nur?
1: Iya.
0: Nah, apa teh bingung?
1: Apa?
0: Nah, make bingung.
1: Bingung ah. Aku mah ada. Atuh apa aku mah begini ah, enggak mau lagi.
0: Nyaut satu hari alim deui mah.
1: Iya, makanya bingung teh ieu tah.
0: Nah, bingung ari alim mah tolak we atuh.
1: Ditolak eta mentah-mentah gitu tetap itu iya nya.
0: Oh, mencet deui mah agul boak yeuh.
1: Bukan agul.
0: Agul ya mantan hoyong balikan. Tapi pan alim nya atos alim gitu.
1: Ya atos diputus teh eta mah cuman
0: masalahna di mana?
1: Ini mah teh cuman pantun itu teh.
0: Nah, iya teh pantun emang nyaan. Bener Pak Nur.
1: Lagunya apa teh?
0: Nah, dia bingung sendiri tah.
1: Nah,
0: lagu.
1: Itu aja lebih itu tunggu buta mate apa? Buta tuli dari Roma ya.
0: Buta tuli.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Tapi jangan kehilangan tongkat, suka dikasih kelingan tongkat itu buta tuli ya. Iya. Kirim salamnya yang udah pada naik ya tadi tak ada Temel ya. Yang suka ceria itu ya di radio tuh Temel ya. Insya Allah aku juga pasti cewek ke situ ya nanti kapan-kapan ya. Buat Mama Indah ya, ayah sosmedanya juga, buat Teh Olive, buat Mani, buat Mamah Mami ya.

0: nongkrong jendela, nongkrong di jendela cina tadi. Aduh, tadi teh laguna Kang Joko teh naon ya, hilap deui engke urang taros ka Teh Mel. Poho pagi teh pareng. Teh Mel geura di WhatsAppkeun. Iya, rada parem, rada poho ieu teh sisa dua lagu teh. Tah ayeuna aya deui.
1: Ah, ieu mah laguna eta we lah.
0: Mana teh, Olip?
1: Teh Olip mah ieu we nonton Selimut Biru we lah.
0: Selimut Biru.
1: Aya mah Selimut Biru.
0: Aya nu biru nu biru dongker biru sahayap.
1: Biru nu sahayap.
0: Aduh, Selimut Biru Mega Mustika ya.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Mau kirim salam ya.
0: Iya, silakan Teh Olip.
1: Buat Mama rindu. Aduh, sudah rindu, sudah kangen sekali sih. Banget.
0: Kalau enggak Kang Joko bisa di WhatsApp ya, judulnya.
1: Oh iya, tuh Kang Joko di WhatsApp kalau misalkan nguping merenya.
0: Pasti nguping, mada can laguna can diputerkeun.
1: Heeh, can diputerkeun. Okay,
0: di arah ispa kumaha? Mau di pasian layur engke.
1: Pasti ya di arah.
0: Jeung kalapa koneng kalapa hejo.
1: Aduh. Buat Meliandri ya.
0: Untung we Teh Olip teu minta pohona, mun minta pohona bahaya ispa.
1: Aduh, iya tuh bahaya.
0: Sejengkal tanahnya. Hatur nuhun Teh Meli infona. Sudah.
1: Udah nunggu belum itu?
0: Naon teh?
1: Paria.
0: Nya eta teh dikeringkeun. Kitu geuningan. Tanahna ispa mungkin dipot kali ya?
1: Oh iya,
0: mungkin. Dia maunya di bumi kayaknya.
1: Ah, Teh Olip juga di pot ya, dia.
0: Kebanyakan pupuk piraku deui nya.
1: Tong banyak-banyak deui nya tah kada tong pake apa teh? Pupuk ayam jangan dulu.
0: Eh, dah tadi teh sejengkal tanah teh tios tadi teh. Sadeui Teh Olip?
1: Saha?
0: Sadeui kintuna.
1: Kintuna kadela kampang budi ka Teh Lilis nya sareng buat Teh Lilis bareng suaminya ya, semoga lekas sembuh ya.
0: Iya, yes. Teh Lilis Enggal Damang, Aana ayah barudakna.
1: Ya, ayah barudakna gitu nya. Mantakan ulah sekutang gotong pohon peringin.
0: Oh, eta mah ka ieu meureun.
1: Iya, jadi wae kitu. Ada gotong gotong pohon beringin.
0: Eta wae bahkan ku Cik Uya.
1: Ya, kok seta ge?
0: Oh, udah.
1: Iya. Buat Kang Santana ya, semoga Ustaz Kang bawa. Santana lekas sembuh, katanya lagi sakit.
0: Cing Enggal Damang.
1: Baru Santai ngasih info.
0: Oh gitu? Udah sembuh?
1: Katanya sakit kaki katanya. Jadi ronang-ronang katanya sakit kaki mahnya.
0: Nya ronang-ronang. Mualali gitu,
1: jadi koronang-koronang.
0: Nah, tate.
1: Buat terus? Kang Basar ya, Teh Citra bareng Kang Pajrinya. Buat itu siapa Teh Mani nih. Mami Papi, Waung bareng Mama Nurulnya, Kang Manapero ya, Kang Deden Bantas. Api Udin, Kang Amar Servis, Kang Yusman ya.
0: Iya.
1: Kang Egi, Abisi Gundu.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que monte yo por
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
3: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.

Saudara Fortuna, rupanya kebersamaan kita tuntas sudah untuk goyang pantun sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang ternyata lagunya tidak terpelaikan, hampura pisan ya Saudara Fortuna. Ispa Dahlan yang bertugas. Terima kasih Fitri Imut, Abah Waisel, Marin, Loti Binangki, terus juga Bertike, Amiruddin. Tumium Virgo, bundanya Aceh, selamat sore di Keramat. Terima kasih sudah menyimak. Tu Olivia Senje juga, terus juga Tumia Ridawati, Socha Safitri, dan Wasupri juga, terima kasih ya. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan ada Rido di Nuansa Islami ya, dan acara-acara berikutnya akan ada Rido menemani di 90,7 Fortune FM. Ispa Dahlan pamit, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

Pancarkan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggencrengna di Sukabumi. Selamat sore, saudara Fortuna semuanya. Sore hari ini di tanggal 19 Agustus, pastinya di hari Rabu, Rido berkesempatan hadir untuk menemani saudara Fortuna semuanya di Nuansa Islam ya. Dan pastinya Rido sampai nanti jam 6 sore ya di Nuansa Islam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia religinya nih. Dan untuk saudara Fortuna semuanya, mungkin ini Rido menyapa secara keseluruhan ataupun juga yang mendengarkan ini melalui streaming radiofortuna.id. Selamat sore. Dan untuk yang mungkin ini masih dalam kendaraan menuju ke rumah, selesai berkegiatan, selesai bekerja, pastinya hati-hati di jalan. Ataupun juga yang memang sudah stay-stay di rumah mungkin ya, lagi manco-manco aja ini di depan radionya, selamat sore. Selamat menikmati pastinya ini setelah berlelah-lelah pada hari ini. Aduh ini, tapi kalau Rido lihat cuaca ini agak-agak mendung nih ya. Ya semoga saja mungkin ya, mau hujan mau tidak ya, mudah-mudahan itu menjadi suatu keberkahan untuk kita semuanya. Dan pastinya kalau begitu sudah Fortuna semuanya, dan yang mau ngabsen-ngabsen ini, yang mau menyapa-menyapa, boleh banget bisa langsung ke WhatsApp-nya Radio Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook Radio Fortuna. Karena Radio pun juga sudah posting, jadi silahkan yang mau bergabung mangga. Oke, kalau begitu ini ada Insya Allah dari Mahir Zen. Kita langsung putarkan saja sekaligus menemani waktu istirahat sudah Fortuna semuanya. Istirahat sambil mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, setelah capek-capek, lelah-lelah, ya waktunya mungkin ya saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggencrengna di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Saudara Fortuna semuanya, nih ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. Nih Rido, ada salah satu yang mau disampaikan di tanggal 13 September 2026 nanti. Mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken versus Music Experience Festival. Nih hadir Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Nih, dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinere Egg, Gossip House, Kabumi Cafe, Si Kopi Gaud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas Aja. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu pop religi untuk menemani sore hari kita nih, sambil nunggu-nunggu azan maghrib ya pastinya. Dan ini kalau Rido lihat jadwal untuk sholat maghrib di sini jatuh di jam 5 lebih 53 menit ya. Seperti biasanya di jam 5 lebih 53 menit ini masih ada waktu untuk yang memang baru sampai rumah, baru istirahat, atau mungkin yang sedang prepare-prepare juga ya. Dan pastinya sambil kita coba cek-cek deh yang sudah komen-komen nih, yang manco-manco mungkin di Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada Abah Wesel Samplangan juga, selamat sore. Ini Gianyar Bali hadir, assalamualaikum, selamat sore Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali juga untuk Abah Wesel Samplangan, selamat sore dari Bali ya. Ada Soca juga dari Banjarnegara, Jawa Tengah, hadir di Nuansa Islami, Kang Rido Darmawan, selamat sore juga untuk Soca. Rahman Diski juga dari Kampung Banten, Diski Medan hadir, selamat sore. Teh Mel juga, selamat sore Teh Mel, Nuansa Islamia Fortuna FM Genjreng Gai. Selamat sore Arido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir, Genjreng Gai, digenjrengkan Teh Mel. Dan sebaliknya juga untuk Teh Meliandri dari Puncak Bayam. Ini kayaknya ada yang miss call juga. Ini coba kita lihat ada siapa nih. Ini ada, oh Mami, selamat sore Mami. Ini Mami lagi apa nih, lagi santuy-santuy aja Mami sambil nunggu maghrib. Ya, dan pastinya sudah Fortuna semuanya, ini kalau misalkan dilihat waktu sore ini kan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini ada batasnya gitu ya. Ada waktu istirahat, rehatnya. Nah, pastinya perbaiki amalan sebelum senja kehidupan kita yang memang betul-betul tiba juga gitu. Jadi jangan biarkan sore hari ini berlalu sia-sia. Jadi isi jeda sebelum maghrib dengan mungkin banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Herlan juga selamat sore, Kang Herlan nih, siap-siap untuk sholat maghrib Kang Herlan. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sambil kita nunggu-nunggu azan maghrib, mungkin kita putarkan lagi nih beberapa lagu ini dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum ya, Salawat Cinta. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya tak terasa kita sudah berada di penghujung dari nuansa Islamiyah. Dan pastinya selamat sore untuk semuanya. Kalau begitu terima kasih banyak juga yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan kalau begitu Ridho pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 6 malam. Orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy God!

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjereng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 6 malam nih, perpindahan dari sore hari tadi nuansa Islamia, dan akhirnya kita bertemu di Gita Senja. Pastinya masih bersama Rido Dermawan yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam. Satu jam ke depan untuk Saudara Fortuna semuanya ini yang suka-suka banget. Lagu-lagu favoritnya yang dangdut-dangdut, mari berkumpul di sini karena spesial Gita Senja ini untuk lagu-lagu dangdut dungdatan. Pastinya selamat malam untuk Saudara Fortuna semuanya yang mungkin baru selesai sembahyang mungkin ya, dan pastinya atau mungkin yang baru selesai beraktivitas dimanapun berada, pastinya selamat malam untuk Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya yang mau bergabung malam hari ini, yang mau ngabsen, yang wah ini lagi manco nih Bang Rido, oh agaskan banget, boleh nanti setelah ini Rido akan posting di Facebooknya Radio Fortuna, ataupun juga yang mau ngabsen bisa langsung ke WhatsAppnya Radio Fortuna. Kalau begitu ditunggu saja Saudara Fortuna semuanya, dan kita langsung putarkan aja, ini ada Hidupku Untuk Cinta dari Inul Daratista. Selamat mendengarkan, selamat menikmati, dan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjereng Nadi Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request di sesi awal tadi. Dan kalau begitu, kita lanjut kembali yang mau bergabung pada malam hari ini di Usang Berkesan, boleh banget. Tapi sebelum kita terima-terima telepon-telepon, mungkin ini kita cek Facebooknya Radio Fortuna, karena sudah banyak yang komen nih Bang. Coba Rido cek terlebih dahulu ya.
1: Coba.
0: Oh ini. Ini selamat malam untuk Teh Meliandri. Wah, selamat malam Teh Mel, Usang Berkesan Fortuna FM Gejreng. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari juga Arido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puncak peuyeum hadir. Nyimak selalu di Gejreng. Digenjrengkan juga Teh Mel, selamat malam, doa sebaliknya juga. Selanjutnya juga ini ada Bi Noer nih. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Purabaya hadir nih Bang. Ceritanya pas dulu tahun 2000 kan suka nonton acara dangdutan nih. Kalau ada yang ngajak kenalan suka pakai nama palsu dan alamat palsu Bang. Oke, karena takut ada yang datang ke rumah kalau pakai alamat asli mah. Ini pengen lagunya Sela dari Iklim. Kirim salamnya buat yang udah pada komen kum semuanya. Spesial buat Bang Rido dan Bang Hari, ucapannya dukanya genjreng euy. Makasih Bang. Sama-sama, terima kasih banyak juga untuk Binoer. Oh jadi, oh hati-hati nih berarti untuk para lelaki. Ternyata wanita suka kasih nama palsu dan alamat palsu.
2: Berarti bukan cowok saja yang suka membohong, tetapi juga cewek suka membohongi laki-laki.
0: Iya.
2: Itu sudah dari zaman dulu mungkin ya. Aduhilah, ternyata wanita itu susah juga dipercaya gitu ya. Kadang-kadang wanita itu suka jelek-jelekin laki-laki. Ah laki cuma bilang bohong. Tapi ada pengakuan ya dari seorang wanita, cerita ya seperti ampun itu.
0: Oh begitu triknya ya. Berarti nanti harus divalidasi lagi kalau begitu.
2: Kalau begitu jangan dituruti hal seperti itu. Kita memang menutupi kesalahan orang lain gitu ya. Jadi menutupi kejelekan. Jadi itu kalau dalam kasus kena gitu ya. Seperti orang pencuri gitu dimasukin ke rumah Bang Hari.
0: Rumah Hari, oke.
2: Niatnya memang baik gitu supaya tidak dapat, tapi kalau ketahuan kan akhirnya
0: ya kamu ketahuan
2: gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu, pencurinya dapat gitu, yang punya rumah juga akhirnya kena juga gitu. Aduh gila.
0: Ya sudah, terima kasih banyak Bi Noer.
2: Terima kasih Bi Nur, itu bukan Bi Noer.
0: Oh Bi Nur.
2: Iya. Itu kan bahasa-bahasa kuno gitu ya.
0: Ya ampun.
2: Seperti Sukabumi gitu ya.
0: Oh, Soekarno begitu ya, mungkin ya. Om ya. Bi Nur, oke.
2: Seperti Bruri gitu. Bruri juga pakai B R O E gitu ya.
0: Broeri gitu.
2: Broeri. Jadi kalau dibaca itu bukan Noer gitu ya.
0: Bi Nur.
2: Bi Nur.
0: Gitu. Pakai nama yang begitu.
2: Bahasa lama tapi ya istilahnya ngetren juga lah gitu.
0: Ngetren juga. Oke, Binur, terima kasih banyak lagunya. Okay. Sela ya dari
2: Sela
0: Iklim.
2: Dari Iklim. Siap, nanti lagu kita dengar bersama-sama ya.
0: Oke. Okay. Selanjutnya okay juga berikutnya. Ini ada Nur Kania M Bang nih. Usang Berkesan Genjreng euy. Bang Hari sama Arido selamat tugas. Salam buat semuanya, pokoknya digenjrengkan aja. Makasih Bang Hari udah dibacain. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih banyak.
2: Dan ini juga dari dari Alam Sibli.
0: Oh Pak Ben, selamat
2: katanya
0: malam.
2: Katanya betul Bang Hari. Betul apanya nih?
0: Betul apa tuh? Tiba-tiba betul.
2: Hidup Bang Hari katanya.
0: Hidup Bang Hari.
2: Memang hidup gitu ya. Kalau mati mungkin enggak bisa siaran gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak.
2: Tapi ini enggak ngerti nih, betul Bang Hari katanya.
0: Oh, mungkin pembahasan tadi yang perempuan mungkin, Bang.
2: Oh iya ya, mungkin kesana tujuannya. Yeah,
0: betul betul.
2: Tapi kalau Alam Sibli kasih informasi sedikit aja, yeah, betul Bang Hari, wanita itu zaman dulu zaman sekarang nggak sama. Nah, oh berarti bahasan tadi gitu.
0: Pembahasan yang tadi.
2: Tapi ini betul Bang Hari, betulnya apa yang betul teh? Kan nggak ngerti juga. Gitu.
0: Hidup Bang Hari,
2: betul Bang Hari katanya. Padahal menurut Rido itu pembahasan yang tadi.
0: Ya mungkin gitu yang ya tadi, betul, betul.
2: Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Alam Sibli. Selamat ya malam. Dan selamat yang jelas malam. Tentu tong kemana-mana panteng terus ya, ya
0: betul.
2: Sampai tuntas.
0: Sampai tuntas. Begitu. Mungkin selanjutnya Bang Hari ya. Ini
2: boleh.
0: Ada korban fitnah das.
2: Korban nih. Fitnah das.
0: Assalamualaikum. Usang Berkesan Fortuna FM Gejreng. Kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Apero, Manini, Mais, terus Anibar, Bang Lens, Pak Ben. Ini, oh ini ngabsen-ngabsen aja, pokoknya buat semuanya aja. spesial buat Bang Hari, super spesial buat anak istri yang lagi istirahat. Bunga Melur nyimak selalu Fortuna Genjering. Iya,
2: iya. Bunga Melur ya. Oke, terima kasih untuk orang Bunga Melur. Semoga di Bunga Melur semuanya sudah apa sedang mendengarkan Fortuna lah.
0: Iya, gitu ya. Selamat malam pastinya.
2: Semoga seperti itu harapannya, Fortuna itu tersebarlah gitu ke 4 penjuru atau 8 penjuru.
0: 8 penjuru. Nah.
2: Ya udah kalau begitu sambil menunggu juga kita dengar lagunya dari Iklim.
0: Dari Iklim.
2: Ini karena malam ini beliau sudah berbagi cerita ya.
0: Betul, Binur.
2: Binur ternyata pengakuan dari seorang wanita itu seperti itu ya. Itu tahun berapa sih? Enggak disebutin ya
0: tahun-tahun. Tahun 2000.
2: Tahun 2000. Ya. Wah, berarti udah 26 tahun ya.
0: 26 tahun yang lalu.
2: Aduh, ya, Binur.
0: Binur. Selamat malam deh untuk Binur.
2: Termasuk orang yang tidak jujur gitu.
0: Binur.
2: Coba kalau jujur, waduh. Tapi enggak apa-apa sih namanya juga cerita ya.
0: Iya,
2: cerita dulu. Jadi janganlah dituruti hal-hal seperti itu ya.
0: Dan mungkin jelas takut juga katanya Bang kalau datang ke rumah kalau disebutin nama asli.
2: Berarti dia tuh udah punya niat yang tidak bagus gitu ya. Tapi kalau punya niat bagus mau datang ke rumah atau enggak ya apa boleh
0: yep,
2: buat.
0: Betul
2: ya.
0: Banget.
2: Terima aja. Tapi kalau memang dia tidak mau ya udah tidak mau
0: ya,
2: gitu.
0: Privacy ya. Mungkin ya.
2: Aduh, ini apalagi nih yang masuk nih ada info.
0: Apa tuh?
2: Oh, Bang Len. Bang Len juga sama nih. Hadir katanya. Betul Bang Har.
0: Selamat malam Bang Lens nih.
2: Lagi ngeginjreng juga nih Bang Len.
0: Ginjrengnya.
2: Oke, terima kasih Bang Len. Dan satu lagi ada dari Cucu.
0: Cucu. Iya. Selamat malam Cucu.
2: Oke, terima kasih buat Cucu ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat saja.
0: Iya.
2: Mungkin malam ini enggak punya acara kemana-mana.
0: Yap, betul.
2: Oke. Tong kemana-mana tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request dan yang sudah bercerita pada malam hari ini. Dan ini tak terasa juga sudah jam 8 lebih 30 menit yang artinya semakin menipis pertemuan kita di Usang Berkesan ini. Dan kalau begitu kita coba cek and recheck lagi apakah ada komen-komen terbaru di Facebooknya Radio Fortuna.
1: Ya betul sekali, kita lihat dulu ya ada siapa saja yang malam ini berbagi cerita masa-masa lalu.
0: Iya betul.
1: Kenangan yang kenangan tidak terlupakan gitu. Biasanya nostalgia. Seperti itu, iya nostalgia itu kadang-kadang selalu ingat gitu ya. Kalau kita flashback begitu.
0: Flashback. Iya.
1: Tapi kalau memang kita tidak punya pikiran flashback ya mungkin tidak ada gitu.
0: Betul. Betul. Ini
1: okay, dari siapa nih kira-kira yang malam ini punya cerita?
0: Okay, ini Rido coba bacain di komen boleh. Facebook ada Iis Aisyah juga ini dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari, Arido, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Ada Putra Andriansyah juga dari Jawa Tengah, Pekalongan. Terus Tumiar Idawati juga hadir dari Juanda Medan. Ada Indra Sena juga hadir. Tumiang Virgo juga, terus Reni Rentina, nih Bang Hari dan Rido hadir dari Medan. Yuk, Genjreng, ey, katanya. Ini sepertinya komen-komen terbarunya baru segitu aja Bang Hari ini.
1: Oke, kalau begitu kita ke lagu aja deh.
0: Boleh.
1: Biar suasananya semakin hening.
0: Semakin hening.
1: Kata Krisnya juga nih ada hening nih.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 97 Fortuna FM Radio Pang Gencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara dari Usang Berkesan karena ini sudah jam 8 lebih 50 menit.
1: Ya, betul sekali. Jadi kalau begitu kita harus pamitan saja di acara ini.
0: Yap.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di acara yang sama.
0: Betul.
1: Dan mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik di

0: disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
1: Iya.
0: Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus Hari Sanosa
1: dan saya Ridho Darmawan
0: mengucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincring dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22, di mana untuk malam hari ini 19 Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM. Jadi seperti biasa, acara ini khusus atau spesial bagi mereka yang masih menyendiri atau juga yang masih single atau juga yang masih jomblo. Saatnya untuk bergabung di acara Dokcin, mencari cinta yang tulus, cinta yang sejati. Dan malam ini Bang Haris sudah posting juga di Facebook. Jadi silakan ke Facebook saja untuk saudara Fortuna yang saat ini sedang mencari cinta yang tulus. Oke, ditunggu, dan persyaratannya sudah disampaikan juga sama Bang Hari. Silakan dibaca saja di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan sementara waktu baru 9 menit bergulir dari jam 9 malam. Acaranya cuma 1 jam ya. Selamat malam untuk semuanya. Untuk cabe-cabe juga bersama 01-nya. Selamat

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, dari acara Dokcin, sementara waktu sudah jam 9 malam lebih 26 menit. Dan kita akan lihat di Facebook nih, yang malam ini siapa nih yang sedang mencari cinta sejati ya, atau juga yang mencari cinta yang tulus dari hati yang paling dalam. Ini dari Tumiung Virgo. Oh, Tumiung Virgo cuma warga Mabar, Wonogiri katanya. Hadir, oh cuma gitu aja ya. Kemudian juga korban fitnah das. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Ginjring Ei. Dari Bunga Melur, nyimak selalu katanya. Oh cuma gitu ya. Oke, kemudian juga Sangtu Ketut dari Ganyar Bali. Ini juga hadir Kak Hari katanya. Terus juga Armin Pratama hadir kembali dari kawasan Mencirim Sumatera Utara. Kemudian juga dari Socha, dari Banjarnegara Jawa Tengah juga terima kasih. Terus juga Dumayanti dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Dan terakhir dari Reni Rentina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin hadir nih bang dari Medan. Lagi hujan di sini katanya. Ginjreng, semangat terus ya bertugasnya. Yo, Dokcin Fortuna FM Ginjreng, aduh ya. Oke, terima kasih aja. Dan sementara selamat malam untuk semuanya yang malam ini masih nongkrong di depan radionya masing-masing.

0: Ayo bubar semuanya, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk. Ya.
1: Mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan sebelum pamit ini, terima kasih untuk Marisa Ica. Marisa, selamat malam Bang Hari. Aku sama Marisa di Cibadak aja. Aku mau cari pasangan yang umurnya 30-40 tahun aja. Tapi pengenalan dulu aja ya.

Terima kasih untuk semuanya, dan ini selamat malam dulu untuk Meliandri, kemudian juga untuk Aren, untuk Marin, Ami Ipah juga selamat malam, kemudian juga DM selamat malam, Agus dan juga Mama J selamat malam, Kang Oman Avero, Mbak Yuni juga selamat malam, Mak Enti juga ya selamat malam, dan Manini, kemudian juga Papih dan Mamih juga. Aduh, eta Papih dan Mamih pasangan yang ideal. Papih dan Mamih. Citra, selamat malam Citra. Ranti juga selamat malam jadi buat semuanya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari, dan yang jelas sukses pokoknya untuk yang saat ini sedang mencari cinta yang tulus atau juga cinta yang sejati. Mohon maaf dari Bang Hari, dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka, janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezekimu keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu, rezekimu? Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu. Dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 kita ketemu lagi di update status Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa kita akan coba terima telepon di update status. Jangan sampai salah ya passwordnya, update status. Nah, kita colok-colokin dulu biar nahun gitu. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga. Dengan siapa Genjreng?
1: Asti.
0: Asti di sini mah kok enggak ada ininya, nomor baru berarti ya?
1: Bukan yang satu lagi nih, Bang Ri.
0: Oh, pantesan tuh. Kalau yang satu lagi kan ada bacaannya artis bekok cenah.
1: Ih, itu udah banyak ya, Mak. Ih.
0: Lah, diganti ku bari nama artis caringin dewe. Ah, eta salah sih. Anu ngaranna ganti artis bekok eh.
1: Ketawa tuh suganti Bang Hari dah.
0: Bang Hari mah kemarin kan artis apa caringin mah bikin. Iya. Yang pertama kan itu yang bikin di sini namanya itu penipu hati cenah nanti gimana teh?
1: Iya lain cenah ge.
0: Kenaon teh?
1: Nomor modus cenah.
0: Oh, nomor modus. Nomor modus. Kan kata dirimu teh nah, nomor modus nah, ganti ah Bang Hari.
1: Nah, kira-kira bikinan Bang Hari itu oke.
0: Okay. Nah, justru Bang Hari nomor modus teh tapi suara apa ya dah deui mah asa teh modus teh.
1: Iya atuh ih.
0: Mataku berarti ganti we namanya teh jadi nomor artis caringin.
1: Gitu ya.
0: Pas artis caringin pas kemarin dibuka lagi teh begitu nelpon dirimu teh. Nah, jadi artis bekok kana.
1: Gila.
0: Artis bekok eta mah jadi enggak kasih pajar.
1: Kayaknya tuh
0: Tapi enggak orang ganti deh enggak lemah. Anu ungkap yang kemarin orang gantinya artis hari ngendinya.
1: Iya, tapi ini mah bukan yang kemarin, ini mah yang satu lagi, tapi ini masih ini juga sih.
0: Jadi ini nomor punya nomor 2 gitu ya.
1: Iya kan biasa gitu Bang Hari.
0: Punya nomor 2. Ya udah, tapi ini gimana Fortuna nyampe di radio Asti bagus.
1: Genjreng.
0: Genjreng ya.
1: Bagus dari mulai suara penyiarnya, terus
0: lagu,
1: musik di backsoundnya
0: bagus.
1: Terus kalau lagi lagu semuanya
0: bagus-bagus ya
1: Bang Hari.
0: Oh ya, tapi ya. Dirimu mau request lagu harus didengar nih.
1: Atau iya Bang Hari mah makanya
0: bisi gitu, bisi tadi denger gitu, jadi percuma request lagu
1: kita perlu ke Bandung ya.
0: Bisi
1: oh, ongkosnya Bang Hari ke Bandung aja.
0: Mana
1: ada ongkosnya?
0: Bebeb ongkosan bebeb
1: ke Bandung aja sih emang malas ah.
0: Pandai kapal terbangan 15 menit ke Bandung mah.
1: Naik kapal terbang?
0: Pesawat. Kapan
1: kudu ke bandara heula meureun mah nya ti buruan atuh. Sunan naon teh Bang Hari masuk kitu eh.
0: Buruan, buruan ngesok buruan lagu lah, request lagu lah.
1: Iya. Request lagunya.
0: Apa?
1: Dari Afgan, Pesan Bang Hari.
0: Afgan itu jodoh pasti datang apa?
1: Bukan.
0: Apa? Kacamata.
1: Bukan.
0: Kudengan.
1: Padamu ku bersujud.
0: Padamu
1: ku bersujud.
0: Oh siaplah.
1: Agak religi gak apa-apa Bang Hari.
0: Hah?
1: Agak religi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Coba ya. Afgan ya. Padamu bersujud
1: ku pakai ku.
0: Oh pakai ku bersujud padamu gitu.
1: Padamu ku bersujud.
0: Coba ada gak nih. Takutnya salah judul
1: Enggak. Itu udah judulnya.
0: Kumohon ku dengannya, kau dengan dia.
1: Padamu ku bersujud.
0: Padamu ya. Padamu negeri. Padamu Tuhan the mercies ada juga eh.
1: Iya.
0: Padamu
1: ku bersujud.
0: Ku kembali. Padamu
1: Afgan.
0: Padamu ku kekasih. Padamu
1: ku bersujud.
0: Ku Tuhan, padamu kasih, padamu ku bersujud. Oh iya ada ini. Nah. Aduh, ilah ada miliknya anjir.
1: Ada cuman itu nyelamanya nyari.
0: Benar. Aduh, ilah.
1: Iya.
0: Aduh, awe teh bener membangun ateun sugan.
1: Naonna?
0: Sugan eta ngarasakeun naon nu ateun?
1: Aya nu ateun irung. Hidung Bang Hari. Mampet.
0: Oh, pati buruan.
1: Nah,
0: naon ieu teh? Ah, awe geus aya nu irung buluan.
1: Oh, kitu nya.
0: Dinya buluan teu?
1: Teu.
0: Teu buluan.
1: Entar tuh.
0: Bahari mah buluan euy,
1: bahari. Mun hidung buluan, masa bareng itu naon teh? Getek yang bersin wae.
0: Nah, eta pan jaga atuh pang getek ya henteu tapi namanya.
1: Cuma enggak Bang Hari, cuman itu apa teh mampet doang
0: gitu. Mampet oh iya, mesti
1: perlu gitu.
0: Perlu itu mesti mandi lah nanti pagi-pagi gitu di kopyok gitu.
1: Ya, itu oge. Okay. Heeh. Malah suka ngisep air loh Bang Hari.
0: Oh, dari hidung ya?
1: Ngisep air gitu kan kalau pagi-pagi disengaja di sebelum orang pada ke air, air duluan terus ngisep air sampai perih.
0: Ah, melalui hidung. Benar bisa juga itu.
1: Iya.
0: Oke, pada mau bersujud buat siapa?
1: Tolongnya buat yang belum pada naik ya. Buat Mama Dapi. Buat Teh Ranti. Buat Teh Citra dan Fajri. Buat Teh Mano. Buat Teh Olivia. Teh Anibar. Terus buat Kang Herwan ya, Aki Basar, Kang Santana, Mama Nora, terus juga buat Mama Rindu, Teh Meliandri, buat
0: Kang siapa Senja lagi?
1: Terus juga buat siapa teh?
0: Siapa?
1: Siapa lagi yang waktu?
0: Ya jangan banyak-banyak tuh.
1: Mual asik gitu aja tuh. Kang Egi ya, Kang Didin Bantas. Spesialnya buat Bang Hari aja ya. Semangat Bang Hari, bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya Bang Hari.
0: Amin, amin.
1: Paling sayangnya buat anakku aja. Bermantapnya buat yang selalu dipikirin. Kasih ya Bang Hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk artis ya, Asti katanya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Artis status Fortun FM Kiting.
0: Oke, Irfan ya?
2: Ya betul Bang Haji.
0: Boleh Irfan. Sehat ya?
2: Alhamdulillah Bang Haji.
0: Boleh.
2: Lagunya Bang Haji ya?
0: Boleh apa nih kira-kira lagunya?
2: Satu Rasa Cinta aja ya Bang Haji.
0: Satu?
2: Rasa Cinta.
0: Coba. Boleh buat siapa nih kira-kira?
2: Kalau-kalunya yang barusan ya, ya Asti ya. Terus buat apa? Marin ya.
0: Marin.
2: Terus buat Waong juga, buat Kang Santana ya. Terus buat Olivia Senja juga ya. Terus buat buat semua film aja ya kayaknya.
0: Oh ya bentar nih.
2: Buat Kang Haji aja.
0: Irfan.
2: Ya.
0: Sebentar ini, oh iya ini ada informasi nih. Oh, Mbak Dian lagi nguping. Mbak Dian lagi nguping. Mbak Dian mantul katanya. Nah, gendreng udah gitu loh.
2: Buat Bang Haji ya, sama Bu
0: Haji Dian. Ya, betul sekali.
2: Biasanya buat Bang Haji aja.
0: Oke.
2: Makasih aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan di belakangnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga, update status Fortuna FM Gendreng.
0: Den Bantas.
3: Iya, Haji.
0: Gimana, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau begitu laporan gimana Fortuna sampai sana?
3: Fortuna mah benar kata Teh Haji Adian.
0: Mantul.
3: Gendreng mantul.
0: Mantulnya.
3: Kamu penyiarnya penyiar mantul.
0: Udah gitu loh katanya.
3: Mantap betul. Salah tuh udah Hari Sanosa, udah Haji Hari Sanosa.
0: Dukanya. gitu. Aduh, aduh.
3: Ah, ya tapi.
0: Tapi memang betul mantep nih Fortuna nih.
3: Mantul atuh Fortuna mah secara sadunya saya meureun.
0: Sadunya apa nih? Aku sadunya ngerakeunnya.
3: Penyiar idola semuanya meureun.
0: Allah. lagu apa nih lagu nih?
3: Lagu biasa we, lagu mah. Hanya bahan ya mesin waktu Haji.
0: Apa?
3: Mesin waktu.
0: Oh, mesin waktu mah dari ini ya. Siapa teh? Budi Duremi.
3: Kayaknya ya.
0: Betul.
3: Kayaknya pengen nyobain.
0: Siap lah.
3: Salam gendrengnya buat Teh Asti tadi ya.
0: Ya.
3: Ada Kang Irfan Nyomplong, Teh Olim. Sama Teh Lilis Marinnya juga ya.
0: Cuma kade ulah pakai di taman bekok gitu.
3: Oh, artis bekok.
0: Ulah, boleh tambahan.
3: Lain, sama ini artis bekok.
0: Atau mah
3: para mandi.
0: Asti we unggul gitu anu.
3: Asti we unggulnya. Puntennya tadi. Iya, sok sering hari lah. Buat kamu terus di Pendela ya. Kang DG. Kang Ayam Wahyu. Kang Haji Maman Apero Bayuni, Maman Jess. Kang Egai juga. Man ini semuanya aja.
0: Boleh, boleh.
3: Buat Teh Jadian tak lupa yang lagi mendengarkan. Selalu Teh Jaya. Buat Ahaji sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
3: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saja diakhiri dengan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu orang Cicurug, orang Cidahu, waduh, fortuna katanya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang Cidahu banyak nih ya, yang lagi nguping Bang BH katanya. Ini kalau di Fortuna saya suka dengar acara kata, kalau pendengarnya itu suka ada yang mengatakan ujungnya itu tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Oh, pasoknya iya katanya. Oh, seneng ya, iya bener, aduh susah banget, alah cetek, duganya ini 01 gitu, aduh ilah. Ya udah, selamat malam saja buat semuanya, dan sementara waktu sudah jam 10 lebih 20 menit, jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio, ditunggu teleponnya di 08 15 14 907 907 ya. Dan untuk Papih Mami selamat malam, Manini juga selamat malam, Pak Ben dan juga Bang Len selamat malam, Ami Ipah juga selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Malam juga Bang Hari. Update status Fortuna FM Gendreng, uy.
0: Gendreng juga. Ini sama Joko ya?
4: Iya.
0: Oke, sehat ya malam ini?
4: Alhamdulillah.
0: Malam ini
4: baliknya tuh pagi.
0: Ya, seperti yang didengar lah gitu. Kalau Bang Hari mungkin
4: Gendreng sama dengan itu.
0: Oke, jadi malam ini enggak kemana-mana, di rumah aja ya?
4: Di rumah, soalnya beresnya malam tadi kan penuntasan untuk wayang golek.
0: Beres.
4: Sekarang mah udah pada sepi lah gini kan, ya, habis itu mabok bener, mabok tontonan 3 hari, 4 hari yang itu.
0: Iya. Boleh, boleh.
4: Tapi lancar, selamat gitu. Hiburan-hiburan Agustus itulah.
0: Siap. Joko lagunya
4: Bahari
0: apa
4: sendiri, nih? Bahari sendiri aja.
0: Sendiri.
4: Oh, enggak ada yang nemeninnya.
0: Lagunya apa dulu nih?
4: Ini Topeng Cintanya adanya.
0: Oh, Topeng Cinta.
4: Iya.
0: Dari Peter Pan apa kalau maksudnya?
4: Oh, Peter Pan bukan.
0: Topeng, oh, ini ada Topeng Cinta, iya gitu.
4: Terpen?
0: Pop rock Topeng Cinta. Oh, ada dua nih tapi. Nah, ini nih Topeng yang, Cinta.
4: Ya, satu lagi nih siapa tadi? Emang cowok namanya sama nih. Ah, tapi bukan Terpen, bukan ya?
0: Bukan, ini enggak ada ID-nya. Enggak ada penyanyinya nih, enggak disebutin gitu. Ini contohnya nih.
4: Kata itu benar.
0: Oke, gitu. Topeng Cinta.
4: Ayah ulah nuntutan gitu ya, tentunya.
0: Iya, iya. Itu sebetulnya lagu dari AI.
4: AI.
0: AI itu hasil rekotan dari AI.
4: Jadi karena namanya ini yang nggak ada ya?
0: Nggak ada.
4: Ya dikirim-kirim aja Bang Adinya. Yang barusan deh Kang Deden Bandar ya. Pasti. Halo?
0: Ah, lu sok aja kirim.
4: Ah, pasti. Meliandri, Olivia, Manini, Teh Aren. Teh Aren jarang naik ya. katanya sakit, semoga sehat.
0: Amin, amin, amin.
4: Terus Kang Egi, Kang Lawan Apero, Kang Ujengje, Bang Len, ya buat semua aja tulanya.
0: Iya boleh.
4: Nah, oh teh aja suka itu yang.
0: Lagi nguping.
4: Oh lagi nguping, teh aja, selamat malam teh aja.
0: Iya.
4: Semoga sehat aja nya.
0: Amin, kebetulan sehat dia.
4: Sehat. Ah spesial buat bahagia aja ya.
0: Boleh, boleh.
4: Semoga sehat, bahagia ceria nya.
0: Amin, amin.
4: Nah, ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ah. Ini kasihan nih ya, kasihan ini karena Badian pengen tidur tapi pengen denger dulu lagu gitu ya. Pengen denger dulu lagu supaya tidurnya nyenyak gitu. Dukanya gitu. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna tong ke mana-mana tetap di update status ya. Sampai jam 12 bersama Risa Nosa. Genjreng, eh.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Hai saudara Fortuna,
4: saya Dera,
5: Firman,
6: Nako,
7: Yepi.
3: Kami dari Sepeda Pin, pantang terus ya di 90,7 Fortuna FM, Radio

Terima kasih Gucci. Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

Iya, itulah sebuah lagu yang kita dengar bersama-sama. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama ya, karena itu hasil dari AI. Nah, ini AI juga nih.

nasibku. Nah itu ya. Dari AI banyak sekarang itu ya, itu dari AI. Jadi lagu-lagu seperti itu di cover sama AI. Pokoknya banyak sekali lah ya. Oke, silakan yang lain yang tentunya punya itu kan lagu rock blues ya. Rock blues. Lagu rock tapi blues gitu. Nah, seperti ini. Nah. Seperti ini nih AI. Ini juga produk-produk atau produk AI.

0: lakukan. Oke lah. Terima kasih buat semuanya, dan untuk yang tentunya yang mau request lagu silakan. Nah, ini nih ada yang masuk nih. Siapa nih? Coba kita angkat nih ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Update status Fortuna FM Genjain.
0: Manini.
1: Iya, Manini.
0: Oke, Manini, lagunya mungkin Manini lagu apa nih?
1: Ah, lagu namaku Mahanu Kasep, we dibere ieu sidinya.
0: Sok atuh kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam nama buat

0: terus
1: kanggo deden bantar kanggo Joko Taukmu
0: terus
1: kanggo dari Bapak Marwan sareng Ibu Na Mamih Mino Ibu Ipung Sapuro sareng dari Neng Balebat Amih Ani sareng dari Neng Yuni alias Neng Ratu Mama Riji sareng Neng Iis di Cibadak Neng Nina di Nagrak Neng Aren Neng Jule Neng Lisna Neng Olip sareng Neng Lilisna Neng Meli anu gelis di Puncak Peuyeum Mama Rindu Mama Ranti Mami Papi Waaung sareng istri na Kang Egay sareng Neng Sarana Pak Ben sareng Api Udin Kang Santana Kang Surya Kang Azun sareng Kang Basar sareng dari Kang BG sareng AM anu di Baros Kang Anjas sareng dari Kang Amar Servis sareng Neng Lisna Mama Rita sareng dari Mama Citra sareng Padrina sareng dari Mama Bungsu Mama Sam Mama Ndes kanggo deui kanggo korban fitnah ateng-ateng Kang Pirai
0: terakhir atuh siapa terakhir Kang siapa terakhir Manini terakhir siapa Manini
1: Dian kanggo Cep hari anu ganteng Neng Dian anu cantik update status Fortuna FM genreng euy dukanya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Manini ya yang sudah bergabung juga. Manini lagunya dipilihkan nanti ya. Pokoknya tetap tong kemana-mana panteng terus begitu ya. Oke, sementara waktu tinggal 9 menit lagi. Ini menjelang jam 11 malam di update status. Halo, selamat malam. Ya, halo. Aduh, kecil suaranya kenapa nih?
2: Halo?
0: Kecil suaranya.
2: Oh,
0: iya.
2: Ini udah teriak loh, hari.
0: Aduh, kenapa ya ini? Emang siapa ini?
2: Mana lupa, ini siapa?
0: Siapa?
2: Fans lama, muncul kembali.
0: Fans lama, siapa nama? Siapa?
2: Tiara, Amat Tiara yang dulu sering rekaman ke Potina.
0: Oh, Tiara ya. Tiara, Tiara tuh di mana?
2: Dulu saya dari Karang Tengah.
0: Oh, Karang Tengah.
2: Cibadak
0: Karang Tengah.
2: Iya, yang suka bareng sama Kang Budi,
0: Budiku. Iya.
2: Nurjaman.
0: Nurjaman, tapi udah lupa Bang Ari. Oh, Tiara.
2: Udah hampir 3 tahun
0: sebelah. Nanti sekali-kali atuh Tiara main lagi ke sini. Biar enggak lupa Bang Hari.
2: Alhamdulillah udah ini ya. Udah jadi Bang Haji, sekarang bukan Bang Hari lagi.
0: Aden.
2: Jukannya.
0: Aduh. Tiara, kangen ya.
2: Buat semua, buat itu ya, buat semua.
0: Boleh. Tapi ngomong-ngomong pengen lagu apa dulu nih yang baru-baru nih lagunya?
3: Lagu baru.
2: Oh, lagu barunya.
3: Mohon tunggu.
2: Kira-kira sih siapa tuh Bang Hari?
0: Enggak tahu atuh kamu sukanya lagu apa yang baru-baru?
2: Dari
3: Mohon tunggu. Please hold.
0: Dari siapa?
3: Mohon tunggu. Please hold.
0: Kecil suaranya kenapa? Kecil ini Tiara. Tiara. Oh, enggak ada nih Tiara nih. Itu HP-nya Tiara mesti diganti itu HP-nya. Aduh, ilah. Tiara kalau enggak punya HP, datang aja ke Fortuna gitu nanti dikasih HP yang bagus gitu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM.
0: Nah, ini mah bagus suaranya ini.
4: Ada Bang Hari.
0: Kenceng.
4: Yang ganteng kalem.
0: Tis.
4: Iya Bang Hari.
0: Sehatnya.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi enggak tapinya Bang Hari.
0: Tapi kunaon deui?
4: Kalau sakit gigi gimana?
0: Ah, sakit gigi mah udah aja kena tembok dagorkeun.
4: Ih, begitu galak. Dagorkeun ke Bang Hari mau.
0: Ah, enggak mau.
4: Ais juga enggak mau, takut dimarahin.
0: Ya udah Teh Is.
4: Ya.
0: Pengen lagu apa sih kira-kira?
4: Langgut kan?
0: Lagu pop anyar. Slinger deh apa itu ya?
4: Bukan langdut.
0: Lagu pop anyar, pop anyar.
4: Pop anyar. Itu aja deh yang gampang. Izinkan mencintaimu.
0: So buat siapa tuh? Gak canggut loh.
4: Tersok galak itu jadi penyiar tuh kira.
0: Udah tam, lagu dangdut
4: deh. Belum 5 menit. Teh mah belum setengah menit ya belum.
0: Memang, buat, tapi ta
4: oh, lagu buat dangdut. Mani ini yang tadi dangdut, ya mani
0: dangdut,
4: itu ya.
0: Dangdut tuh waktunya dangdut seperti gitu. Dangdut.
4: Buat mani ini Ani Barbar. Di sebelah Aman Apero di Jepang. Bang Surya, Api Udin kalau nang gak naik di senggol aja Api Udin.
0: Sebut tuh.
4: Bang Hari jangan kukurutu ih. Iya, tengah dukung ih kau ih.
0: Nggak dukung di Jepang gede badannya.
4: Dukungnya apa tuh?
0: Ah, nggak dukung dirimu teh badannya gede gitu.
4: Iya, kalau gede mah nggak usah pakai kasur, tidurnya juga.
0: Nah, jadi kena kasur segitu. Dukanya. Angin lagu grip lah. Seri-seri. Ngalindur ya mau dangdut tadi. Aku sekitar tong pesan. Pantas
4: juga bobo.
0: Seri
4: Haji gitu. Spesial atuh buat Bang Haji,
0: oke.
4: Sehat selalu.
0: Terima kasih Teis dari Cibadak. Ucapan terakhir apa sih?
4: Dapat kasih sayang perhatian buat Pak Haji. Pokoknya Mbak Is berdoain ya, cepet punya teman yang baik hati kasih sayang.
0: Ucapan buat terakhir gimana?
4: Ucapan. Assalamualaikum.
0: Lalir kia yang ngalindur. Terakhir nanti kita putar lagunya nih. Halo, selamat malam. Coba masuk gak nih? Nah ini nih, udah bunyi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga. Ini Teh Olive.
5: Iya, Teh Haji.
0: Aduh, Teh Olive. Kade ulah sakaba-kaba.
5: Moal.
0: Pengen lagu apa tuh moal mah?
5: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku adanya.
5: Ingat lah, pengen ayat yang itu.
0: Aku tak berarti bagimu. Oh, Novia. Aku tak berarti bagimu. Ajijah.
5: Ajijah
0: mau mere.
5: Mau mere. Mere naon?
0: Suga dia nu boga naon?
5: Tara di pulangan mau di mere.
0: Ai mere mah da meureunan tarima ku bari ge dia. Eta
5: tara aya pamulanganna.
0: Pan di mah lain meuli mah mere pan. Sok atuh.
5: Kirim salamnya buat yang barusan ya.
0: Teh Is Cibadak itu teh.
5: Teh Is Cibadak ya. Buat Marin ya. Buat Nuliandri, buat Bella ya, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Lilis bareng keluarga.
0: Iya.
5: Buat Kang Santana ya.
0: Kang Santana.
5: Semoga lekas sembuh. Abang katanya belum bisa ke Fortuna teh, dia teh enggak bisa jalannya.
0: Kunaon gitu stroke kumaha teh?
5: Kakinya sakit cenah meureun bekas bola kajong.
0: Tapi henteu barat gitu henteu apa namanya? Enggak Kalau titajung masuk berdarah gitu jadi.
5: Nggak tahu tijalike, nggak tahu apa, jadi jalannya teh cingkut-cingkut katanya.
0: Oh,
5: gitu.
0: Oh iya.
5: Kan malu cina kalau kesana teh ingkut-ingkutan cina gitu.
0: Oh padahal mah kena sugan kadanya. Nah, ayah ubarna, kubahnya di bejaan kayak ubarna lamun cingkut-cingkut gitu mah.
5: Tak kasih tahu ya sama abang, bilangin katanya ke Bang Ari nanti aja kalau udah sembuh.
0: Siap.
5: Soalnya kakinya kena malu udah cingkut-cingkut. Kata Teoli teh kalau malam ada mau kasih kali ilnya jadi ibu jadi palurah merenya.
0: Luhur sabeulah teh nya.
5: Gitu. Ya semoga lekas sembuh aja ya. Buat itu Kang Basar, Kak Teh Citra bareng Kang Pajirinya, buat Manini ya, Mami Papi juga. Buat Waong bareng Mama Nurulnya. Buat Kang AM, buat Teh Gula Aren ya, buat ADG. Malam oge teh kasebut, ADG hampura badag. Ya, Ujeng Jay, Mbak Yuni tanya tani bar. Kang Mus. Itu teh, itu teh. Lah, pokok nama meren buat semua we lah.
0: Tak gitulah.
5: Lah, tong loba teuingnya bisi ka kamar kaan.
0: Heeh, tuh matakan tuh balo-balo bateuing
5: kamar kaan pang gitu. Dari hayang nararae.
0: Nah, makan bagi sarua, nah yang makan.
5: Oh, hayang makan makannya.
0: Heeh, batur ge hayang makan merenan.
5: Oh, tak
0: gitu. Sesakeun atuh ya, dibeakeun ku sorangan.
5: Moal atuh
0: geus. Ah, atuh geus atuh anu assalamualaikum.
5: Buat Bang Aji sesaknanya.
0: Ulir.
5: Buat Bang Aji sesakna. Anjir. Semoga sehat selalu. Kalau pulangnya hati-hati saja. Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin.
5: Jangan nunutan, jangan ngebut-ngebut meureunnya ulah tulang tileung meureun gitu. Ya, ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Teh Olive ya. Teh Olive lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Ini teh ada Mama Jessie ya. Mama Jessie itu si Agus ngapain sekarang gitu Mama Jessie? Coba kalau memang lagi dengar Mama Jessie, ditunggu teleponnya. Bonus nih untuk Mama Jessie ya. Mudah-mudahan Agusnya juga sedang mendengarkan malam ini. Gus, salam baktos Gus dari Bang Hari. Karena udah lama juga nih sama Agus, kita belum pernah ketemu lagi nih. Apalagi sama Mama Jessie. Mama Jessie emang ada sombong saeutik abong keneh gejeng si Agus. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Lain sombong barang no kasep.
0: Nah, atuh menunya senang gitu.
6: Sibuk.
0: Oh, sibuk.
6: Udah lama gak ada.
0: Iya.
6: Biasa ya, ngamen.
0: Gak apa-apa lah kalau lagi sibuk mah gitu. Yang penting mah tuku pare ono cemoro.
6: Tuku pare
0: enek. Ono cemoro sewu. Cukup.
6: Sarah, kalau udah nyelesai pengen ketemu dah.
0: Iya, cukup kowe wae sing neng atiku.
6: Kangen ih. Banyak kenangan sih? Ya Bang Arya.
0: Bener sekali, sing dikangenin Rami Care.
6: Aduh dangdut ya.
0: Dangdut.
6: Lagi di dapur.
0: Iya mah. Kumaha sih?
6: Lagi di dapur, aktivitas biasa.
0: Iya mah. Ora. Ora dangdut, sing penting
6: ora mandeng.
0: Ora maneng, ora maneng, golek banyu tekan jemak Jerman.
6: Ora kangen
0: karo ya. Ora. Oh, ora mesti kudu ayu lah, penting mah gitu.
6: Ih, sing penting mah atine.
0: Iya. Wonten ing blong kulo sugeng rawuh para sedulur.
6: Engko tak nggawa ember kuning pandai berenang ya.
0: Ya, pokoknya
6: ben
0: sesok melebu suargo ya, pokoknya biar aduh
6: kenangan masa lalu. Ih, ampun.
0: Enggak mau aja sih bener dah. Aduh. Yang sopoh kene geus menang si Agus. Agus teh terus
6: waktu hari Minggu lewat itu mau ke Sukaraja ngan aduh enggak malam udah malam.
0: Ya wis lah kalau udah malam lungo ning kali golek yuk.
7: lagune kangen ya.
0: Ngepuk waktu gowo falu.
7: Pengen kangen.
0: Lilis Karlina.
7: Iya.
0: Iya. Nama dangdut atau Gelis? Ya pokoknya lagu nanti diputerin gitu, lagune kangen.
7: Terserah Bang Har aja, yang penting Bang Har bahagia, Mas Jesse juga senang.
0: Ya kangennya nanti kangennya diputer kangennya.
7: Bang Har mas itu.
0: Itu.
7: Ya Arya barusan po. Siapa? Teh Olive.
0: Teh Olive barusan gitu.
7: Iya. Lagi di dapur dong.
0: Ah?
7: Lagi di dapur ini aja.
0: Lagi Rini di dapur.
7: Iya, aktivitas belum beres.
0: Tapi ngomong-ngomong ini rasane loro atimu. Nek ngerti.
7: Ora loro. Selalu bahagia.
0: Tapi kalau malam
7: walaupun banyak kekurangan tapi bahagia.
0: Iya, tapi
7: happy.
0: Sambil enaknya ngopi karo mendoan.
7: Sekali-kali main atau bangar ke sini.
0: Orang main tonggo sebelah gitu.
7: Enak rondo akeh ngene.
0: Sayange kowe ra ngajak kebalikan nanti takut dia.
7: Main ke sini tuh.
0: Neng kok kelingan wes dadi mantan.
7: Si Rido, Bangar, kata si Rido katanya kalau lagi siaran sama Bang Har itu dengerin pengen ketawa.
0: rindu nenek kumat nih pengen ketemu sama juga. Apa? Iya, lugo wedangan, serawung kekancan.
7: Mbak Yuni ngomong apa itu Bang Har, Mbak Yuni? Ajak main atau Mbak Yuni kesini Bang Har?
0: Iya, bayunya
7: bayu. Kalau Pak Haji Maman tuh?
0: Sanajan kue wis ninggalkan ya. Lalu. Bener kan, Mama Jesse?
7: Masa lalu.
0: Sanajan. Sanajan kue sing ninggalke aku tetap aja teh tunggu kuat kuat teh atiku.
7: Yang di Purnawira ya, bos kompleksi.
0: Suo ora ketemu mantan.
7: Abis itu.
0: Iya kan?
7: Buat pokoknya buat semuanya ya, aja.
0: Ketemu pisan malah aweh undangan.
7: Bohopo.
0: Percuma nek wis ora.
7: Buat semuanya.
0: Mungkin kan, ini kan, bisa dadian. Kan. Mas Yoko nyangkel ke ati nih, tapi
7: Bang
0: aku
7: hari pulangnya hati-hati ya.
0: Mas Yoko
7: sehat.
0: Mas Yoko
7: dapat jodoh yang soleh.
0: Nganyel ke ati nih. Tapi aku
7: ayo Mama Jesse ya.
0: Iya Mama Jesse itu sopo ngerti olah anak kiai.
7: Sehat selalu.
0: Ayo gitu.
7: Apa kalau disebutin satu persatu aduh.
0: Tahu kuning. Bojong.
7: Pokoknya buat
0: ganteng. Larakno ati. Aduh, enak bojo elek.
7: Sehat selalu.
0: Tunggu enggak doyan-doyan.
7: Ucapannya assalamualaikum.
0: Aduh. Ya wis. Kita ke lagu dulu. Ginreng ae.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

sementara waktu sudah jam 11 lebih 32 menit. Kita kembali lagi di update status ya, 19 Agustus 2026. Dan ini untuk DG, selamat malam DG yang malam ini lagi nguping tapi ada di pos 2 ya kalau gak salah. Ya, untuk ADG selamat malam. Kalau di pos 2 mungkin nanti bisa meluncur lah ke sana, kita ngopi bareng gitu. Ya, untuk ADG karena besok juga Bang Hari libur gitu. Jadi bisa kurang kenong lah udah malam ini. Ya. Bagus gitu. ADG. Oke, sementara selamat malam dulu nih buat Pajri ya. Pajri, Citra, selamat malam. Ranti juga selamat malam. Terus juga Aren, kemudian juga Marin, Ami Ipah juga selamat malam. Mbak Yuni dan juga Kang Maman Avero, selamat malam untuk semuanya. Ya, semoga malam ini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Ya, betul. Nah, ini. Terus juga selamat malam untuk Adit yang ada di daerah Gualpara. Dan juga untuk yang punya nama siapa? Kang Nata ya di Cikundul. Terus juga Abi Cikundul. Kemudian juga untuk Eva ya, Eva Mutiara, Eva Bonita dan juga Siti Aminah. Ya, selamat malam saja. Semoga malam ini baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan ini untuk ADG, terima kasih ADG. Oh, ADG kenapa gak nelfon? Mungkin lagi pedot ya. Lagi pedot ini ADG ya. Jadi cuma info saja gitu ADG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembo Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi, ini menjelang jam 12 ya, di acara update status. Terima kasih untuk semuanya, tentu atas segala perhatiannya. Dan ini mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama gitu. Oke, sekaligus hari selasa mohon diri dan mohon maaf, dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.